0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Mendengar Pro 1 RRI Taekwong Selfie temani ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar hingga pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dengan program Beranda Asa Cita Ketahanan Pangan dari Dataran Tinggi Gayo membangun kemandirian dari tanah yang subur. Nah pendengar, ketika mendengar nama Gayo, mungkin yang pertama terlintas di benak kita adalah kopi Arabica yang telah mendunia. Namun, dataran tinggi Gayo menyimpan potensi yang jauh lebih besar. Tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu sentra produksi berbagai komoditas pertanian. Mulai dari kopi, kentang, kubis, wortel, cabai, tomat, bawang, jagung, hingga aneka buah dan rempah-rempah. Potensi inilah yang menjadi kekuatan penting dalam mendukung ketahanan pangan, dan ketahanan pangan bukan hanya tentang tersedianya bahan makanan, tetapi juga tentang kemampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan. Dengan hasil yang berkualitas, mudah diakses masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga fluktuasi harga, hasil panen sektor pertanian membutuhkan perhatian bersama. Petani tidak hanya dituntut meningkatkan produksi, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi, mengelola sumber daya secara bijaksana, serta menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Saat ini semakin banyak inovasi yang mulai diterapkan di sektor pertanian. Penggunaan benih unggul, irigasi yang lebih efisien, pupuk organik, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memantau cuaca maupun memasarkan hasil panen menjadi bagian dari transformasi menuju pertanian modern. Dan pendengar, ketahanan pangan juga memiliki tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kita dapat mendukungnya dengan mencintai produk lokal, membeli hasil panen petani daerah, mengurangi pemborosan makanan, serta memanfaatkan lahan perkarangan untuk menanam sayuran atau tanaman pangan. Langkah sederhana tersebut dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan sistem pangan. Dan yang tidak kalah penting adalah keterlibatan generasi muda. Pertanian saat ini bukan lagi identik dengan pekerjaan yang berat dan tradisional. Dengan hadirnya teknologi, mekanisasi, dan pemasaran digital, sektor pertanian menawarkan peluang usaha yang menjanjikan sekaligus menjadi ruang lahirnya inovasi. Kehadiran petani muda akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Bagi masyarakat Gayo, menjaga pertanian berarti menjaga kehidupan. Dari lahan yang dikelola dengan penuh kekuatan, lahir berbagai komoditas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga memasok pasar di berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Hal ini menunjukkan bahwa dataran tinggi Gayo memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Melalui semangat gotong royong, pendengar, kolaborasi antara petani, pemerintah, penyuluh pertanian, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang semakin tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Mari kita jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama, karena dari tanah yang subur lahir harapan, dari tangan para petani tumbuh kehidupan, dan dari dataran tinggi Gayo kita ikut membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat dalam bidang pangan. Dan masih selfie temanin hingga pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Taekwong, karena informasi dan inspirasi.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, akan kita ikuti siaran langsung Visuda Program Sarjana dan Magister IAIN Takengon. Dan kami semester genap tahun akademik 2025-2026, Takengon 4 Juli 2026. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne IAIN Takengon oleh paduan suara IAIN Takengon. Hadirin dimohon berdiri.

0: untuk mengenang jasa para pahlawan, para syuhada, pendiri IAIN Takengon, orang tua, para guru yang telah mendahului kita. Hening cipta mulai. Selesai.
1: Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Semester Genap Institut Agama Islam Negeri Takengon Tahun Akademik 2025-2026 serta pengumuman lulusan terbaik fakultas dan wisudawan inspiratif oleh Wakil Rektor 1 Dr. Al-Musanna M.Ag.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bapak Ketua Senat yang kami hormati, Bapak Rektor, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para undangan yang kami hormati, Ibu Darmo, Ketua Darmo Wanita berserta anggota, para wisudawan yang kami banggakan dan para wali wisudawan yang kami hormati. Alhamdulillah pagi ini kita kembali hadir melaksanakan satu kegiatan akademik yang sangat penting, yaitu pelaksanaan wisuda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan para undangan sekalian, bahwa wisudawan pada hari ini, peserta yang akan diwisuda pada hari ini, berjumlah 328 orang, dengan komposisi yang sangat unik. Panjang ingatan saya wisuda, selalu saja yang terbanyak program sarjana. Tapi hari ini kita hadir untuk mengikuti prosesi wisudawan dengan komposisi lulusan magister pada hari ini berjumlah 211 orang. Sedangkan lulusan sarjananya ada 117 orang. Kami sampaikan kepada para undangan sekalian bahwa pada tahun ini, semester ganjil ini, kita juga sedang dalam proses penerimaan mahasiswa baru dan yang sudah dilalui jalur prestasi kemarin yang dinyatakan lulus itu 440 orang dan yang sudah mendaftar ulang itu 307 orang dan itu adalah persentase lulusan yang mendaftar ulang tertinggi se-Indonesia. Jalur prestasi akademik itu rata-rata pendaftar ulang secara nasional itu di kisaran 56-60%. Sementara YIN Takengon peserta yang dinyatakan lulus dan mendaftar ulang itu berada di angka 79%. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sampaikan juga bahwa untuk semester ganjil ini ada 3 program studi baru di program S1 dan alhamdulillah ketiga-tiga prodi baru itu sudah terisi sampai saat ini. Kami sampaikan ada program studi hukum keluarga Islam di program sarjana itu mahasiswa yang mendaftar dari jalur SPAN dan yang kemudian dinyatakan lulus di jalur ujian masuk kemarin itu sudah ada 10 mahasiswanya. Kemudian program studi hukum ekonomi syariah itu juga sudah ada mahasiswanya, ada 7 mahasiswanya. Lalu ada program studi akuntansi syariah dan itu sudah ada 12 mahasiswanya dari 2 jalur, jalur prestasi akademik dan jalur ujian masuk. Dan saat ini sudah dibuka jalur ujian masuk mandiri dan masih berproses dan pendaftaran akan ditutup tanggal 30 Juli nanti. Di forum yang berbahagia ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya informasi ini bisa kita sampaikan dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat kita menjadi lebih mendapatkan informasi yang baik tentang YIN Takengon. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami sampaikan bahwa lulusan program magister rata-rata masa studinya dari 4 semester yang dijadwalkan 24 bulan rata-rata masa studi mahasiswa program magister itu berada di 18 bulan. Kami ucapkan selamat, sehingga target ya yang ditetapkan pemerintah agar mahasiswa lulus tepat waktu, alhamdulillah program pascasarjana telah bisa mencapainya. Pada program sarjana kami sampaikan bahwa masa studi 4 tahun atau 8 semester yang pada wisuda sebelumnya kami sampaikan bahwa masa studi di IAIN Takengon itu 4 tahun 6 bulan. Alhamdulillah tahun ini sudah berhasil kita tingkatkan sehingga rata-rata masa studi mahasiswa itu 4 tahun. Insyaallah sudah ada beberapa mahasiswa yang bisa menyelesaikan studinya di bawah 4 tahun karena melalui jalur publikasi ilmiah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa mempublikasikan karya ilmiahnya tanpa harus ikut sidang munakasyah skripsi, mereka bisa menyelesaikan studinya di bawah 4 tahun. Ini terus kita dorong dan Bapak Rektor sangat komitmen untuk ini ya, sehingga masa studi mahasiswa bisa kita penuhi sebagaimana standar yang ditetapkan pemerintah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan bangga kami juga menyampaikan kepada para hadirin, ada banyak prestasi yang dicapai oleh mahasiswa, baik nilai akademik tertinggi dan juga masa studinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, kami panggilkan wisudawan terbaik untuk fakultas, program pascasarjana dan institusi. Dengan bangga kami memanggilkan saudari Fitriani Rizki untuk mengambil tempat didampingi oleh wali atau ya orang tersayangnya dari program pascasarjana Magister Pendidikan Islam dengan IPK 3,87. Selanjutnya kami panggilkan saudari Mauliana dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam dengan IPK 3,97. Berikutnya kami panggilkan saudari Niki Mardotillah dari program studi hukum tata negara dengan IPK 3,92. Lalu pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami memanggil wisudawan inspiratif, karena baru sebulan yang lalu beliau merayakan ulang tahun yang ke-60. Dan hari ini beliau diwisuda di program magister pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Takengon. Kami panggilkan pada Bapak Abu Mukmin. Dengan indeks prestasi 3,70 didampingi oleh saudaranya dan juga adalah alumni dari program pascasarjana beberapa tahun yang lalu. Jadi terinspirasi akhirnya beliau juga ikut program pascasarjana. Demikian laporan ini kami sampaikan, nanti untuk lulusan dari masing-masing prodi akan disampaikan oleh MC. Kami mohon kepada Pak Rektor berkenan untuk menyerahkan plakat kepada lulusan yang telah menduduki tempatnya. Demikian kami sampaikan laporan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia dan jajaran yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Institut Agama Islam Negeri Takengon, Profesor Dr. Ridwan MCL untuk menyerahkan piagam penghargaan. Berkenan mendampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Al-Musana MAG.

berbahagia, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada lulusan terbaik Fakultas dan Wisudawan Inspiratif IAIN Takengon.

Kepada wisudawan inspiratif beserta pendamping, dipersilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada wisudawan terbaik program studi.

Rizky, mahasiswa program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam IPK 3,87. Marwan, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Islam dengan IPK 3,81. Mauliana, mahasiswa program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IPK 3,97. Niki Mardatila, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IPK 3,92. Salma, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam IPK 3,85. Nurul Aulia, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab IPK 3,93. Desi Mahdalena, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IPK 3,89. Cindy Aulia Pratiwi, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IPK 3,89. Berkenan kepada Bupati Aceh Tengah, Bapak Dr. Randes Haile Yoga MSI untuk menyerahkan piagam penghargaan.

Foto Bersama. Hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh penerima piagam penghargaan wisudawan terbaik.

0: Ini Pak, ini kan dibaca lagi kan?
1: Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan wisudawan terbaik program studi. Latifah Nisa, program studi Tadris Bahasa Inggris, IPK 3,96. Suarsi, program studi Manajemen Pendidikan Islam, IPK 3,93. Saida, program studi Tadris Matematika, IPK 3,78. Rike Simahate, program studi Pendidikan Anak Usia Dini, IPK 3,94. Zumadil, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IPK 3,69. Rizka Wulandari, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, IPK 3,82. Zannatul Azila, program studi Pariwisata Syariah, IPK 3,76. Rima Putri Mega Andria, program studi Perbankan Syariah, IPK 3,78. Mutiara Sari, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IPK 3,63.
2: Berkenan kepada Wakil Bupati Aceh Tengah, Bapak Muhsin Hasan MSP, untuk dapat memberikan piagam penghargaan, didampingi oleh Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Hendrianto Bujangga, Bapak Dr. Hendrianto Bujangga MPD.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi seputar program bantuan subsidi upah atau BSU 2026 kembali menjadi sasaran hoax yang beredar di media sosial. Terbaru, hoax mengenai BSU dari pemerintah sebesar Rp25 juta per penerima. Nah, faktanya saat ini belum ada kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU tahun 2026. Sehingga masyarakat diminta waspada terhadap informasi palsu atau hoax yang mengatasnamakan program BSU 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan. Nah, pendengar, lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar dimanapun pendengar berada dan seluruh masyarakat dimanapun berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya dan mohon dicek kembali informasi yang diterima. Nah, begitu pendengar. Dan cek fakta hadir setiap hari pendengar pada pukul 9, pukul 14 dan juga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 9 hingga pukul 10 nanti akan selfie temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program musik dan informasi, dan akan kami antarkan informasi-informasi terupdate dari Dataran Tinggi Tanogayo menemani pagi menjelang siang hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Ya, baik pendengar, saatnya kita bergabung untuk kita ikuti sambutan Rektor Profesor Dr. Ridwan MCL sebagai Rektor YIN Takengon. Dan tetap bersama kami pendengar di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, dan selamat mengikuti program kami selanjutnya.
1: Mewakili Bapak Kapolres, Bapak Ketua NPU, Bapak Kakan Kemenak, Bapak Capdin Dikjar, Wakil Rektor, para dekan, Ketua Panitia, Dharma Wanita, anak-anak kami, para wisudawan dan wisudawati, hadir dengan orang tua sekalian, semuanya, moga Allah merahmati kita. Bapak Bupati yang kami hormati, Alhamdulillah seperti disampaikan Ketua Panitia tadi, pada hari ini kita wisuda 328 orang. Artinya proses akademik itu berjalan secara normal, dan dikabarkan juga tadi kurun waktu yang ditempuh masih cepat. Tidak ada lagi istilah akan ada mahasiswa yang semester akhir mau gugur baru wisuda. Ini secara proses terus kita selesaikan. YIN Takengon tidak boleh lagi wisudanya di semester 13. Di semester 12 tidak boleh lagi. Ke depan komitmen kita bersama, wisuda itu hanya ada pada semester 7, semester 8, dan semester 9. Supaya tidak lama-lama di kampus. Kalau lama-lama di kampus, yang rugi kita semua. Orang tua rugi, anak-anak kami rugi, juga kami pun rugi. Karena wajahnya itu aja yang kami lihat. Bapak Bupati yang kami hormati, tentu kita bergembira dengan wisuda pada hari ini, 328 orang. Tetapi semester atau tahun yang akan datang, wisuda kita itu akan mencecah, mencapai pada 700 orang. Pada posisi anak S1 di bawah 400, anak S2 300-an. Kalau ini terjadi, maka kita bisa memakai gedung ini seperti orang lain, wisudanya 2 hari. Cuma rektor makan kuih 2 hari. Jadi ini berbahaya bagi rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati, tadi sudah disampaikan oleh Warek 1, bahwa tahun ini peminatan masuk ke YIN Takengon itu sudah mencapai 2.000 orang. Walaupun yang lulus terbatas dan yang mendaftar juga terbatas. Tetapi ini semua, kenapa kita bersemangat Bapak-Ibu sekalian? Bagaimanapun sebuah universitas, perguruan tinggi, dia adalah garis depan pada posisi garis terdepan untuk bangsa, untuk pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Karena ukuran pertama yang dilihat suatu bangsa itu maju atau tidak, itu pada pendidikan warganya. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang pada kali ini Bapak bisa menyaksikan sendiri ada 201 orang. 211 orang pasca sarjana. Dan itu 35% berasal dari Kabupaten Gayolues. Siokianya pada hari ini yang menyampaikan orasi ilmiah adalah Bapak Suhaidi, Bupati Gayolues. Tetapi beliau menyampaikan salam kepada kita karena beliau ada acara di Medan yang tidak dapat beliau tinggalkan. Jadi salamnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bersemangat dengan banyaknya mahasiswa? Karena ke depan seluruh perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia, dia akan berproses menjadi universitas. Tak kalah mungkin gagah-gagah kita seperti ini, masa kita terakhir baru jadi universitas. Kita pun insya Allah dalam proses tahun depan, kita harapkan YIN Takengon bertransformasi menjadi UIN Takengon. Dari 4 bupati di wilayah tengah, semuanya kami tanyakan, Kira-kira kalau UIN Takengon itu kita ganti namanya dengan apa, dengan siapa kita ganti? Hampir mengerucut kesepakatan kepada Sultan Merah Johan, anak Raja Lingel, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Ini mengerucut nama kesini. Jadi nanti Universitas Islam Negeri Sultan Merah Johan, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Untuk ini kami meminta dukungan terutama pada pemerintah daerah. Karena ke depan ini terus berproses. Insyaallah bulan 9 nanti kita akan duduk sampai pada titik penamaan. Selanjutnya kita terus berproses. Ini akan ada prodi-prodi umum. Terakhir, ada usulan kita membuka fakultas pariwisata dan fakultas saintek, dua fakultas, ditambah nanti yang ada ini berkembang menjadi 4, jadi 6 fakultas untuk menjadi UIN. Kalau ini terjadi Bapak-Ibu sekalian, maka saya yakin dan percaya ke depan mahasiswa kita di sini itu tingkatan 10.000. 10.000 Bapak-Ibu sekalian, itu untuk

peningkatan 10.000. 10.000 Bapak Ibu sekalian, itu untirat yang berbahagia, amanah kami kepada anak-anakku. Ini sebagai rektor, sebab ada kawan saya itu Pak Abu Mukmin. Pak Abu Mukmin ini satu kelas, beda kelas dengan saya di MAN Banda Aceh. Baru sadar saya pun begitu Pak Abu Mukmin pensiun, umur 60 tahun, baru sadar saya. Selama ini umur saya 35. Ternyata sudah 60. Ya kan, sudah 60 tahun, gara-gara Pak Abu Mukmin pensiun. Jadi Bapak-Ibu sekalian, amanah saya kepada anak-anak kami, para wisudawan. Pertama, hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim walayamanna allahu alladziina sadaku walayamanna alkaazibiin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Artinya apa? Hari ini saudara kami lepaskan dengan jenjang S2 dan jenjang S1 dari perguruan tinggi ini. Tentunya saudara semuanya adalah cerminan bagaimana alumni itu ada di lapangan. Seorang sarjana, dia harus berjuang bagaimana dekat dengan masyarakat, membimbing masyarakat, mengarahkan masyarakat, sehingga ini semua menampakkan saudara benar-benar seorang sarjana. Yang kedua, para wisudawan yang kami hormati. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Saudara menolak atau tidak? Saudara menerima ikhlas atau tidak? Saudara pada hari ini sesuai dengan ayat saya bacakan itu dicamkan sebagai ulul albab. Itu orang-orang yang menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, memiliki kepekaan nurani dan kesadaran moral, bersikap rendah hati di hadapan ilmu dan sang pencipta. Karenanya anak-anakku yang berbahagia, engkau kelepaskan dari kampus ini dengan bangga dan bahagia. Tolong terapkan ilmu yang saudara dapat di kampus ini. Jangan saudara biarkan masyarakat kita dalam sebuah naungan kemiskinan dan kebodohan. Pelita itu ada di tanganmu. Cahaya itu ada di tanganmu. Jangan kau biarkan itu mati dengan sendirinya. Engkaulah yang hidupkannya. Engkaulah yang berjuang. Mudah-mudahan apa yang kau dapat di kampus ini menjadi amal bakti kami, menjadi amal bakti kita kepada masyarakat kita yang perlu dengan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya Bapak Bupati yang kami hormati, kami mengucapkan dukungan yang selama ini diberikan oleh Bapak Bupati. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan yang kami hormati, kalau nanti cari tempat lain tidak ada seperti di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah ini kebersamaan luar biasa. Bagaimana Bapak Bupati dan Bapak Bupati Wakil dan Wakil Bupati menyediakan waktu datang menyapa kita semua. Ini tidak gampang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada dua nilai yang ada pada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, yaitu keikhlasan dan kebersamaan. Moga kita pun bisa meniru itu. Ikhlas di hatimu, kebersamaan di dadamu. Insya Allah kemajuan ada di tanganmu. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila anak Bapak lama bersama kami di sini ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, itulah adanya kami. Kami tidak membuat-buat, tapi itulah adanya. Dengan kekurangan ini kami mohon maaf dan kami kembalikan anak-anak kami kembali ke Ibu dan Bapak sekalian. Moga Bapak dapat membimbing selanjutnya, moga mudah-mudahan berguna untuk bangsa dan negara. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini sebuah karakter saya dari kecil. Saya selalu memantau siapa yang paling terakhir datang wisuda. Dan biasanya saya memberikan reward kepada yang pertama hadir. Kenapa bisa ada yang terakhir? Karena dia tidak mempersiapkan secara matang. Maka kami berharap poin penting daripada wisuda belajar itu adalah perilaku. Bagaimana perilaku itu disiplin, tertib, dan itu adalah potret daripada S2 harus lebih tertib daripada S1. S1 harus lebih tertib daripada D3 dan seterusnya. Itulah jenjang pendidikan. Kita berikan tepuk tangan untuk wisuda luar biasa hari ini telah hadir dan tepuk tangan untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita ke baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah berserta ibu. Tadi beliau bercerita sedikit kepada saya. Ternyata beliau hari ini telah mulai kuliah S3. Tepuk tangan untuk beliau. Dia alumni dari YIN. YIN Takengon dan hari ini menjadi wakil bupati. Setelah diberikan jabatan, beliau belum cukup jabatan ilmu yang lain, tapi beliau menyambung lagi untuk S3. Berarti jabatan itu tidak mempengaruhi sesuatu itu kalau kita mau. Kemudian yang kami hormati yang mewakili Ketua DPRK hadir pada yang berbahagia ini, yang kami hormati Dandim 0106 Aceh Tengah itu yang mewakili Abu Ketua MPU, beliau kemarin sedikit menyampaikan tentang keadaan Aceh Tengah dalam kutubah Jumatnya. Bagaimana PSK itu menjadi tema, itu menjadi tugas kita bersama. Maka ini kepada Ananda S3, S2 dan S1 ini menjadi PR kita bersama. Kemudian yang kami hormati Rektor YIN Takengon, ini beliau tadi begitu bangun dari kursi apa yang gerak? Dan berarti badani. Pikir gempa nih, bukan kira gempa. Perasaan saya beliau tidak gesit. Nah, gesit dan pewe daripada si kurus-kurus ini. Dimanapun dia berada, itu pasti memberikan pemikiran, edukasi. Kami sendiri dengan Pak

Luar biasa, kita berikan aplaus untuk beliau, Putra Gayu. Kemudian Ketua Senat, Yayen Takengon. Ini pe sahabatku ya. Hampir setiap hari kami bertemu di masjid. Beliau hari ini menjadi Ketua BKM Masjid Agung Ruhama. Tadi pagi beliau menyampaikan kepada saya, Pak Bupati, untuk bantuan anak yatim di masjid ini sudah terkumpul 80 juta. Di samping Ketua Senat, beliau sebagai Ketua Kemakmuran Masjid Agung Ruhama. Berarti masjid ini kita sudah bisa membantu 250 anak yatim. Rencana kami ke Ketol. Berarti ada hasil dari Yayen Takengon adalah salah satu Ketua Senatnya sebagai Ketua BKM. Baik. Tapi tadi pagi kami diberikan hidangan makan bersama di Masjid Agung pakai bawal. Pakai bawal, di masjid pakai bawal hari ini. Kita sudah memakmurkan masjid. Berarti masjid sudah hadir untuk membantu anak yatim dan fakir miskin. Tidak boleh masjid-masjid itu pelit, ucit. Tidak boleh. Nanti untuk fakir miskin setiap minggu yang disebut Ahad Berkah hadir. Ada enggak tesis daripada S2 kaitannya dengan pelayanan publik? Ada ke tesis-tesis pagi ini kaitannya rumahnya? Hadirnya masjid untuk masyarakat. Maunya ada judul itu. Boleh itu risetnya di Masjid Agung Ruhama. Kemudian yang kami hormati, hadir beberapa kepala SKPK yang berhadir hari ini. Kemudian kepala sekretariat juga hadir, teman kami juga kepala kantor Kementerian Agama Aceh Tengah, juga ada yang mewakili dari Bandar Meriah, Bu ya. Kemudian yang kami hormati, ini juga ada tengku kami datang dari Bandar Meriah ini. Secara politik beliau adalah ulama, tetapi secara partai adalah PKS, beliau hebat. Ini sahabat kami waktu di Bandar Meriah. Selalu saya bertanya kepada beliau terkait tentang agama. Kemudian juga ada camat sebagian yang hadir, dan juga ada sebagian, ada beberapa kepala bagian dan teman-teman media yang hadir hari ini. Bel khusus kepada para wisudawan dan wisudawati sarjana dan magister Yayen Takengon ini yang kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan. Karena ada kita lihat usianya 60. Ini kebetulan beliau Pak Abu namanya. Hampir 2 bulan yang lalu istrinya meninggal. Sedih dia. Sekarang sudah senyum mulai. Artinya tidak bisa dia sampaikan kepada istrinya pada saat itu, tapi istrinya sudah mengantarkan beliau sudah menjadi S2. Kehebatan beliau ada di istri. Istri itu hebat, tepuk tangan untuk istri. Eh, ketipak wakil di bebengis bagaimana ini? Kurang tikik ngel ya. Luar sempurna. Ini hebat nih istri-istri. Dan yang teristimewa, orang tua wali hari ini hadir, tepuk tangan, hebat. Tadi Pak Wakil kita lihat ada beberapa prestasi yang kita berikan reward atau penghargaan. Lalu di orang tuanya juga hadir. Ini seakan-akan sudah selesai biaya yang tahun lalu. Ngutip di kebun, mutang, naik beca dan lain sebagainya. Tapi begitu ada prestasi, sudah selesai. Malah sudah lebih bangga. Adik-adik mahasiswa yang dibanggakan hari ini adalah orang tua. Mereka bangga. Maka jangan ada yang terlambat lagi datang kemari. Ini uangnya sudah dikasih kemarin, tapi terlambat, jangan terlambat lagi. Kemudian tadi juga video ini, paduan suara ini dari S2 juga. Suarai lagu tingkat nasional gak? Drone. Hebat loh. Seperti tingkat nasional, bagus suaranya. Biduan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami atas nama pemerintah dan pribadi saya ingin mengucapkan selamat yang setinggi-tingginya kepada 328 wisudawan yang hari ini resmi dikukuhkan. Di balik

0: setiap angka tersebut ada ratusan malam yang dihabiskan untuk membaca. Ada tetesan keringat orang tua yang menjelma menjadi biaya kuliah. Dan ada doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam agar hari ini bisa terwujud. Hari ini YIN Takengon dengan bangga mempersembahkan kepada bangsa, khususnya Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayu Luas, 211 lulusan magister S2 dari jenjang pasca sarjana dan 117 lulusan sarjana S1 generasi muda progresif yang siap mendobrak tantangan zaman. Hadirin yang berbahagia, di antara 328 kisah sukses yang ada di ruangan ini, ada dua nama yang berhasil mengukir prestasi di puncak tertinggi yang dedikasinya harus kita apresiasi bersama pada jenjang sarjana S1 sekaligus peraih IPK tertinggi universitas. Selamat kepada saudara Mauliana. Prodi BKPI dengan IPK 3,97, predikat dengan pujian. Ini yang mana orangnya? Orang tuanya? Mama enggak hadir? Mama enggak hadir? Hadir? Si Mama Ewo. Ini Bapak, Mama El maksudnya. Enggak hadir? Oh, cuma satu? Oh, cetiga. Jadi ini Pak Wakil kan? Sudah kita siapkan gedung yang bagus nih. Ganti gedung yang baru. Nanti sampaikan ya, salam kami kepada mamanya. Dia pasti bangga. Ini S1. Tinggalnya di? Oh, Benar Meriah. Roh Benar Meriah nih, Pak. Mamanya hadir kemari, tapi di luar. Sakit. Hebat. Doakan orang tua kita itu seperti apa ya? Dia bangga, bahagia, tidak pernah dia ucapkan. Tapi kebahagiaannya, apapun yang kita butuhkan selalu dia berikan. Orang tua itu tidak perlu lagi untuk dirinya. Tapi seringkali tersakiti karena perilaku kita. Tapi hari ini, Bapak yang mewakili Ibu hadir hari ini, selamat. Kita berikan tepuk tangan, hebat. Kemudian pada jenjang pasca sarjana atau magister, selamat kepada saudari Fitriani Rizki. Ini yang mana orangnya? Ini si samping ini suami ke? Yah, bahagia ya. Kalau istri kita IPK-nya tinggi kan bahagia kita. Orang tua hadir? Sakit Ben ini kan? Ya. Pokoknya ruangkan tidak dewa-dewa nih. Karena suaminya di mana tugasnya?
1: Polres.
0: Oh, di Polres. Kalau di Polres yang bagus terus jadi Polres, anggota Polres. Karena mencari istri sepintar ini sulit. Ke sana sih surak. Hebat. Dan kami akan melihat nanti bahwa ada beberapa mahasiswa yang S2 terus seperti ini mendampingi suaminya dengan baik. Outcome-nya apa? Rumahnya, tempat tinggal di rumahnya itu harus bersih. Anaknya tidak stunting, keluarganya selalu membaca Al-Quran. Berikanlah suri teladan. Itulah arti sebuah prestasi. Hebat. Setia terus dan jangan ribut-ribut. Kemudian, kepada Maulana dan Fitriani, kalian telah membuktikan bahwa keterbatasan dan tantangan bukanlah alasan untuk berhenti mendaki menuju puncak. Jadikan prestasi ini sebagai jangkar untuk tetap membumi, karena ilmu yang sejati adalah ilmu yang memberi manfaat bagi sesama. Hadirin yang berbahagia, untuk seluruh wisudawan, ingatlah bahwa ijazah yang kalian pegang hari ini bukanlah tanda bahwa proses belajar telah usai. Justru ini adalah surat izin resmi dari momentum kehidupan untuk kalian mulai memimpin di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit kami tambahkan, sekitar ya 3 atau 4 hari yang lalu kami diberikan tugas oleh Kemenko Bank Indonesia di Bandung sebagai salah satu narasumber terkait tentang kerjasama antar daerah. Di sela-sela itu saya bercerita tentang SDM di Aceh Tengah. Lalu kami punya waktu maghrib berkunjung ke salah satu masjid Al-Jabar dengan luasnya 27 hektar. Kami masuk mau menjelang maghrib. Lalu kami berkeinginan melihat karya mantan gubernur Jawa Barat yang menghabiskan 1 triliun, 1.000 miliar. Tapi begitu kita masuk ke dalam, ternyata kecil itu, karena karyanya begitu indah. Begitu indah. Tapi apa hasilnya? Kami diberikan kesempatan sebagai muajin maghrib, yang ini harus prosesnya seminggu katanya. Karena untuk muajin di situ tidak boleh tiba-tiba. Diseleksi, dites dulu makhrajnya. Tapi lalu diberikan. Yang ingin saya sampaikan adalah ada 500 pengurus masjid. Semua masjid bisa 100 ribu jamaah bisa sholat di Masjid Al-Jabar itu, di mana tempat bisa sholat begitu bersihnya. Ada 3.000 meter di situ tercermin bahwa bagaimana potret kerajaan Islam. Bagaimana proses Rasulullah turun itu semuanya lengkap di 300 itu. Jumlah kunjungannya per tahun 6 juta. 6 juta kunjungan untuk Masjid Al-Jabar. Poinnya para mahasiswa adalah mereka betul-betul ikhlas menjalankan tugas ilmu yang diberikan. Hampir semua sarjana S1 yang bertugas di situ betul-betul memiliki etika dan estetika. Ayo Pak, Bapak dari mana? Dari Aceh. Karena sebutan dari Aceh, dia pikir sudah banyak hafalan Al-Quran. Padahal saya juz 30 pun hampir lupa. Apalagi masuk SMS, WA di media, hilang satu ayat lagi. Apa yang saya rasakan, pelayanan dari sarjana S1 dan bahkan ada S3, bagus sekali. Lalu kami berbicara dengan Pak Wakil, nampaknya Ketua BKM Masjid Agung Rahma harus dibawa dulu ke sana. Kita karantina dulu. Bagaimana masjid itu hadir melayani masyarakat, ada edukasi, ada cerita tentang Islam. Ternyata di situ tulis ada ajaran Islam pertama itu lengkap. 3.000 meter itu karya Ridwan Kamil. Kalau pikiran saya, Pak Abu Ketua MPU, tidak mungkin dia tidak masuk surga. Karyanya bagus sekali. Hampir setiap hari ribuan masyarakat sholat di situ karena karya beliau. Ikarape salahi ma'am ni diha. Nge ya, salah pora-pora gerim guna. Karyanya begitu indah. Begitu indah. Maka kami mengharapkan kepada adik-adik yang diwisuda hari ini, pesan kami hanya satu. Perbaiki perilaku. 30 juz isinya adalah perilaku. Apa perilakunya? Ini ada 200 dan 300 lebih. Jangan ada kami dengar nanti setelah menikah berpisah. Berarti tesis dan skripsinya judulnya salah. Kenapa ini penting? Karena angka perceraian di Aceh Tengah cukup tinggi. Karena apa? Tidak memiliki etika dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian satu lagi saya tambah, apalagi ilmu yang didapatkan outcome-nya harus muncul. Dan hari ini setiap 2 hari sekali ada petugas kebersihan dari Meresatu sampai ke pusat kota Takengon selalu mengambil sampah. Bisa enggak setelah pulang dari sini itu saja hasilnya hari ini? yang mau datang ke Takengon jangan buang sampah sembarangan. Bisa enggak di HP-nya hari ini? Masuk ke media sosial bisa enggak hari ini? Kirolok tu jawab Pigingon. Bisa? Sebentar lagi dicek Pak Rektor. Kalau memang bisa dicek HP-nya, medianya, namanya kita lihat ucap terima kasih. Karena apa? Itu harus bersama-sama. 320 lebih, 28 menyampaikan kita harus bersih. Maka mungkin 3000 yang melihat, ada 200 yang melaksanakan kebersihan, itu adalah sebuah prestasi. Kami di pemerintah daerah setiap Selasa dan Jumat selalu posting untuk kebersihan. Paling kurang dinasnya harus bersih, rumah pribadinya harus bersih. Kenapa? Tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, kalau 10.000 nanti mahasiswa kemari, berarti ada ekonomi, perubahan ekonomi kita betul-betul naik. Kenapa? Karena masyarakat yang hadir dari luar Aceh Tengah akan nginap dan akan tinggal di Aceh Tengah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga kebersihan. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan orang tua kami bangga anaknya hari ini, atau suaminya bangga memiliki istri hari ini yang telah diwisuda. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Pesan kepada mahasiswa khusus, jangan pernah melupakan dosen dan guru. Pak Wakil arah ke Mahsen 100. Aku berkingat Mahsen. 300. 300, saya ingin bertanya kepada mahasiswa. Kita baru selesai melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Siapa di antara mahasiswa, boleh yang S1, boleh yang S2, yang hadir mengunjungi dosennya waktu hari raya? Abu, satu orang. Ada yang lain? Langsung loh. Coba maju, maju Abu, maju. Ada lagi? Dua lagi? Dua lagi ada? Yang mengunjungi dosennya waktu hari raya Idul Adha. Ada? Cuma satu. Baik. Bapaknya langsung nosai, Pak. Ada? Oh ya, maju-maju. Pesan mikir kusi deblohi raya, Pak. Naik, kasih mic-nya. Ya, saya mau tanya, oh ya, nong hasilnya kupiro, Pak Abu, usi belum Pak Abu wan raya mana? Berkunjung kemana waktu hari raya silaturahmi? Ke rumah dosen siapa?
1: Terima kasih. Secara kebetulan, saya saat itu saya sedang menghadapi musibah, tapi menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat Pak Rektor dan tempat Pak Ahmad.
0: Iya, tepuk tangan. Walaupun musibah. Usahanya hadiah ya Pak Wakil. Satu lagi. Terima kasih Pak Abu. Satu lagi yang di belakang. Ya. Ini kemana berkunjung waktu hari raya?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak, waktu hari raya kedua atau ketiga saya berkunjung ke rumah Bapak Rektor dan ke rumah Bapak Wakil Rektor satu juga.
0: Kenapa berkunjung?
2: Silaturahmi Pak.
0: Apa silaturahmi itu? Penting ya?
2: Iya Pak.
0: Hebat, ini manusia langka. Tepuk tangan, pesan min Pak. Ini aku Pak Abua, maksud miwa. Terus, coba ucapan terima kasih kepada yang dikunjungi pada saat itu. Kenapa berkunjung? Ucapan terima kasihnya seperti apa?
2: Izin Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, terima kasih Pak sudah membuka pintu rumahnya seluas-luasnya, menjamu kami dengan sangat baik di hari itu. Begitu juga dengan Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Almusanna MAG. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan kami untuk datang ke rumah dan menyiapkan hidangan yang sangat luar biasa pada hari ini.
0: Iya, tepuk tangan. Terima kasih, silakan kembali tempat. Bapak Ibu, kenapa susah kita hari ini mencari orang sukses? Ini lebah masalah. Kurang rasa bersyukur kepada guru-gurunya. Gerolok nih. Ini tiba-tiba seakan-akan sudah jadi, tidak. Maka saya yang mencari nanti, ini catat kan nih Pak Wakil, Hoi catatan ke Pak Abu kengesel si 60. Dicatat yang seperti ini langka. Dan ini makhluk langka hari ini. Murid mengunjungi gurunya sudah langka. Itu sudah langka. Maka saya harap Pak Rektor masukkan sedikit ada suatu apa materi atau satu SKS saja. Apa itu adab berlaku terhadap guru? Kalau dulu ada pelajaran dan kami sudah mulai sekarang di ASN. Saya cek setiap di kantor ini siapa yang mengunjungi kepala dinas. Kalau tidak ada ngemimpin adanya kejap penaku. Karena itu yang hilang. Adab itu sudah hilang. Untuk apa pendidikan kita tinggi kalau tidak menghargai guru? Nah, maka pesan kami kepada mahasiswa yang hari ini sudah S2, kalau nanti S3, datangilah dosenmu, ucapkan terima kasih ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sukses selalu. Kami atas nama pemerintah telah melayani, kami ingin melayani, dan kami bersama Pak Wakil Bupati adalah pelayan daripada seluruh masyarakat. Berizin, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, karena aku seru ni agak mugeguk porah karena nyanyi melebe syair ya Rab ni guru-guru, karena aku juga merupakan alumni dari STAIN Gajah Putih Takengon yang saat ini telah menjadi YIN Takengon, tamat pada tahun 2017 prodi Pendidikan Agama Islam. Amaina saudara wewene peserta wisudawan wisudawati, ikik aku bersair sair tentang jematua merupakan karangan dari Abi Ihwan Bintang, pimpinan pesantren Al Hasaniyah Kecamatan Bintang. Buga bermanfaat terususin kami pribadi seterusnya ikin kita berbewente.

menyembunyikan sakitnya demi untuk kami. Sungguh orang tua kami tidak nyenyak tidurnya demi untuk menyenangkan kami tidur. Sungguh orang tua kami yang ia rela membasuh dan mensucikan najis kami agar kami menjadi orang yang mulia, terhormat di dunia dan selamat di akhirat. Ya Allah ya Rabb, andai kata orang tua kami masih ada, maka berkahi umurnya, lapangkan rezeki.

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, Kapolres, Dandim, Kajari, serta tamu undangan VIP lainnya, didampingi Kepala Biro Institut Agama Islam Negeri Takengon, berkenan menuju ke ruang resepsi.

Kita laksanakan sesi foto bersama. Kepada seluruh wisudawan, dimohon untuk berdiri. Kami mohon kepada seluruh orang tua dari wisudawan berkenan untuk berdiri sejenak guna kita laksanakan sesi foto bersama.

Sarjana dipimpin oleh Selamat Riyadin, Wisudawan Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin, Program Studi Ekonomi Syariah. Wisudawan dimohon berdiri. Rektor berkenan menyaksikan.

0: Ikrar sarjana.
1: Ikrar sarjana.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kami lulusan Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Kami lulusan Institut Agama Islam Negeri Takengon.
0: Dengan penuh kesadaran berikrar. Satu. Patuh dan setia mengamalkan ajaran Islam.
1: Patuh dan setia mengamalkan ajaran Islam.
0: Dua.
1: Dua.
0: Melaksanakan cita-cita pembangunan bangsa.
1: Melaksanakan cita-cita pembangunan bangsa.
0: Dan negara Republik Indonesia.
1: Dan negara Republik Indonesia.
0: Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
1: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Menjunjung tinggi norma dan etika.
1: Menjunjung tinggi norma dan etika.
0: Ilmu pengetahuan dalam lapangan pengabdian.
1: Ilmu pengetahuan dalam lapangan pengabdian.
0: Dan bidang keahlian kami. Empat. Menjaga nama baik.
1: Menjaga nama baik.
0: Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Institut Agama Islam Negeri Takengon.
0: Dan Prof. Sarjana.
1: Dan Prof. Sarjana.
0: Lima.
1: Lima.
0: Mengutamakan kepentingan agama.
1: Mengutamakan kepentingan agama.
0: Bangsa dan negara.
1: Bangsa dan negara.
0: Di atas segala kepentingan lainnya.

0: pelantikan dan pengukuhan gelar Magister dan Sarjana oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Takengon, Profesor Dr. Ridwan MCL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, 4 Juli 2026 Miladiah, bertepatan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah, saudara-saudari, resmi saya lantik sebagai Magister dan Sarjana Institut Agama Islam Negeri Takengon. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada ilmu yang saudara miliki.
0: Wisudawan, disilakan duduk kembali.

Penyerahan simbolis wisudawan oleh Rektor kepada Ketua Alumni Institut Agama Islam Negeri Takengon. Rektor dan Ketua Alumni Haji Wahdi MSMA berkenan mengambil tempat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Rektor YIN Takengon, saya menyerahkan saudara alumni yang disuda pada hari ini kepada Bapak Ketua Alumni YIN Takengon.
1: Terima kasih Bapak Profesor Dr. Ridwanuddin MCL yang telah menyerahkan teman-teman alumni YIN Takengon. Dan kami dilantik oleh beliau 2 hari yang lalu, dan mudah-mudahan, saya sering sampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi tentu bentuk kontribusi kita sebagai alumni, bagaimana YIN atau nanti bertransformasi menjadi UIN, akan menjadi solusi di wilayah tengah terkait dengan pendidikan. Demikian, terima kasih Pak Profesor dan Sivitas Akademika di YIN Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesan dan pesan mewakili wisudawan disampaikan oleh Humaira Adiani, wisudawan Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa mahkunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan, rahmat, kasih sayang, dan kesehatan hingga kita dapat berhadir pada sidang senat terbuka wisuda sarjana dan magister pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan sepanjang zaman yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Takengon beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Takengon. Yang saya hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan seluruh Bapak Ibu dosen serta sivitas akademika IAIN Takengon. Yang kami muliakan Bapak, Ibu, orang tua, serta keluarga wisudawan, dan yang kami banggakan, seluruh wisudawan dan wisudawati, sarjana dan magister Institut Agama Islam Negeri Takengon. Perkenalkan, saya Humaira Adiani, merupakan suatu kehormatan sekaligus amanah yang besar kepada saya pada hari ini, yang dipercaya mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan kesan dan pesan. Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, hari ini saya berdiri bukan karena saya yang paling hebat, bukan pula karena perjalanan saya yang paling mudah. Saya berdiri di sini sebagai representasi dari ratusan cerita perjuangan kita yang berbeda-beda. Di balik setiap wisudawan yang hari ini tersenyum bangga, ada orang tua yang diam-diam menahan lelah, ada dosen yang tanpa bosan membimbing, ada keluarga yang selalu memberikan semangat, dan juga ada sahabat-sahabat kita yang sering berkali-kali berkata, tenang, gak apa-apa, aku pun belum revisi. Kalau dipikir-pikir, kuliah mengajarkan banyak hal yang tidak ada di dalam silabus. Kita belajar bahwa tugas yang katanya cuman sedikit, tapi bisa membuang waktu kita, bisa menghabiskan waktu kita dalam waktu seminggu. Kita juga belajar bahwa presentasi yang katanya cuma 15 menit, tapi kita groginya

0: Nggak lupa juga, kita juga belajar bahwa kata-kata ngeyang, bentar lagi ACC ya. Rupanya waktunya nggak tahu kapan. Namun justru semua proses itulah kita belajar tentang kesabaran, ketekunan, kerja keras, dan keikhlasan. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita mengenakan toga. Mungkin ini adalah pakaian kita yang paling rapi, paling sering difoto, paling banyak dipuji selama perjalanan kita kuliah ini. Namun semoga setelah hari ini yang bertambah bukan hanya cuman gelar di belakang nama. Dan bukan cuman koleksi foto yang ada di galeri, melainkan juga semangat untuk terus belajar, bekerja, dan mengabdi. Karena sesungguhnya wisuda bukanlah garis akhir, melainkan wisuda adalah garis awal. Untuk teman-teman sarjana S1, selama ini mungkin kita sering ditanya, kapan wisuda? Udah siap ke skripsinya? Mulai besok kita mungkin pertanyaannya jadi berubah. Menjadi, kapan kerja? Udah di mana kerjanya? Lanjut ke S2? Atau bahkan yang bikin kita malu pertanyaannya nih, woy. Kapan nikah? Begitulah hidup. Setelah satu tantangan selesai, akan datang tantangan berikutnya. Gelar memang dapat membuka pintu, tetapi karakter, integritas, dan kompetensilah yang akan membuat kita dipersilahkan tetap berada di dalamnya. Di kampus kita belajar mencari jawaban. Di kehidupan nanti, kita akan belajar mengajukan pertanyaan yang benar. Di kampus kita belajar dan mengejar nilai. Namun di masyarakat nanti, kita akan diuji oleh nilai-nilai kehidupan. Karena itu, jangan pernah merasa pintar hanya karena kita udah S1. Masih ada yang S2 soalnya. Sebab yang berhenti belajar sesungguhnya telah berhenti bertumbuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengantarkan kami hingga berada di titik ini. Kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Takengon, beserta seluruh jajaran pimpinan, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen dalam membangun kampus yang menjadi tempat kami belajar, bertumbuh dan mengembangkan potensi lebih dari diri kami. Terima kasih atas setiap kebijakan, fasilitas, serta kesempatan yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kepada Bapak Ibu dosen, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas ilmu, bimbingan, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu bukan hanya mengajarkan teori di ruang kelas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Atas nama seluruh wisudawan dan wisudawati, kami juga memohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan kami selama mengikuti perkuliahan bersama Bapak dan Ibu. Semoga setiap ilmu yang Bapak Ibu berikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kami persembahkan kepada ayah dan ibu kami. Ayah dan ibu kami tercinta, hari ini mungkin nama kami bertambah dengan sebuah gelar. Tetapi di balik gelar itu, ada doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tak pernah dihitung, dan kasih sayang yang tak pernah berkurang. Bahkan ada pengorbanan dan perjuangan yang tidak bisa membersamai hingga akhir. Namun, dengan rasa bangga, dengan pencapaian ini, kami balas semua pengorbanan itu. Terima kasih telah menjadi kekuatan untuk setiap langkah kami, mempercayai kami di saat kami ragu pada diri kami sendiri, serta selalu mengiringi perjalanan ini dengan doa. Gelar ini bukan hanya milik kami, tapi juga milik ayah dan ibu kami. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Tolong dibantu cakepnya ya. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di ranting jati.
1: Cakep.
0: Hari ini kita resmi jadi wisudawan.
1: Cakep.
0: Besok pagi kembali berjuang menggapai mimpi.
1: Cakep.
0: Ada lagi nih. Kalau kawan minum jus kurma.
1: Cakep.
0: Manis rasanya diminum pakai sedotan.
1: Cakep.
0: Kalau nanti kawan-kawan S1 udah sukses dan menikah semua.
1: Cakep.
0: Jangan lupa undang Pak dosen, jangan cuma minta tanda tangan.
1: Cakep.
0: Yang paling istimewa untuk Pak Rektor. Dari Mekah menuju Jeddah.
1: Cakep.
0: Membeli kurma untuk calon mertua.
1: Cakep.
0: Yudisium sudah, wisuda pun sudah.
1: Cakep.
0: Semoga Pak Rektor memberikan beasiswa S2.
1: Cakep.
0: Mudah-mudahan yang terakhir tercapai ya. Untuk menutup sambutan ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah keyakinan bahwa gelar yang kita terima hari ini bukanlah tanda bahwa perjalanan telah usai. Gelar ini adalah amanah sekaligus izin untuk terus belajar, terus bertumbuh, dan terus mengabdi. Karena gelar hanya menghiasi sebuah nama, tapi karakter, karya, dan pengabdianlah yang akan mengabdikan makna. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Institut Agama Islam Negeri Takengon, mari melangkah dengan rendah hati dalam sikap, berani dalam tindakan, dan jujur dalam perjuangan, serta tidak pernah lelah untuk terus belajar dan memberi manfaat. Semoga suatu hari nanti kita kembali ke kampus tercinta kita ini bukan hanya membawa gelar yang lebih tinggi, tetapi juga membawa cerita bahwa ilmu yang kita peroleh di IAIN Takengon ini benar-benar telah menjadi cahaya dan manfaat bagi masyarakat. Demikian kesan dan pesan saya. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyerahan ijazah diawali dari program Pasca Sarjana. Rektor dan Direktur Pasca Sarjana berkenan mengambil tempat.

0: στα σφαγγονιά.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengu.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
4: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa

dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: 어딘지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Apotek Amiga Heart pendengar, saya ditemani ruang dengar Anda siang ini pendengar untuk rangkaian program kita di siang hari ini. Saya ditemani ruang dengar Anda, ya baik pendengar, dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Disabilitas dalam Tata Kota. Nah pendengar, akan saya temani hingga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ketika kita berbicara tentang sebuah kota yang nyaman, seringkali yang terlintas adalah jalan yang lebar, taman yang indah, atau bangunan yang megah. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita nyaman dan mudah diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas? Pendengar, tata kota yang baik bukan hanya soal estetika atau pembangunan fisik. Tata kota juga harus memperhatikan aspek aksesibilitas sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak, bekerja, belajar, beribadah, hingga menikmati ruang publik tanpa hambatan. Bagi penyandang disabilitas, akses menuju trotoar yang landai, jalur pemandu bagi penyandang tunanetra, halte yang ramah kursi roda, toilet yang aksesibel, hingga rambu-rambu yang mudah difahami bukanlah sebuah kemewahan. Semua itu merupakan hak yang seharusnya tersedia. Konsep kota inklusif mengajak kita melihat bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pembangunan kota harus dirancang dengan prinsip universal design, yaitu desain yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu penyesuaian khusus. Ketika aksesibilitas diterapkan dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, bahkan masyarakat umum juga akan merasakan kemudahan dalam beraktivitas. Di Indonesia sendiri, berbagai regulasi telah mengatur pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar. Masih ada trotoar yang terhalang kendaraan, gedung tanpa jalur landai, fasilitas umum yang sulit dijangkau, hingga transportasi yang sepenuhnya inklusif. Padahal, kota yang maju adalah kota yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, pendengar, mewujudkan tata kota yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, dunia usaha, para perencana kota, komunitas, hingga masyarakat luas memiliki peran penting untuk membangun budaya yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi kesetaraan. Nah, pendengar, mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Menghormati jalur pemandu tunanetra, tidak memarkir kendaraan di trotoar, membantu ketika diperlukan, serta mendukung pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas merupakan bentuk kepedulian yang dapat kita lakukan bersama. Karena sesungguhnya kota yang baik bukan hanya dibangun dengan beton dan baja, tetapi juga dengan empati, kepedulian, dan komitmen untuk tidak meninggalkan siapapun. Dan saya Selvi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam ruang disabilitas dan inklusi dengan tema disabilitas dalam tata kota. Masih saya ditemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carbal. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI,

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
4: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi, semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun, bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya.
1: Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang menyatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpandang tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu ke depan.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
1: Kayaknya percaya aja lu.
0: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
1: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
0: Eh, udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
1: Pengen apa? Ngopi ya?
0: Bukan, mau lihat pelangi.
1: Oh, emang ada pelangi?
0: Lah itu?
1: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
0: Sebenarnya warnanya banyak.
1: Ah, masa sih?
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
1: Masa sih ada ceritanya?
0: Ada.
1: Oh.
0: Begini ceritanya.
1: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
1: Oh.
0: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
1: Ayo, pakai helm ya.
0: Loh, tadi naik mobil tau.
2: FYI, for yay info.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Narungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

pendengar, selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu siang ini. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah bersama PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia dan PT CUC Healthcare Indonesia melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional atau KSO, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung hemodialisa atau HD di UPTD RSUD Datu Beru Takengon pada Minggu 28 Juni 2026. Mendengar, pembangunan fasilitas hemodialisa ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan terapi cuci darah. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Aceh Tengah dan wilayah sekitarnya tanpa harus menjalani pengobatan keluar daerah. Direktur PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia, Syafrita Dewi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atas kepercayaan yang diberikan kepada pihaknya untuk menghadirkan layanan hemodialisa di RSUD Datu Beru Takengon. Sementara itu, Bupati Aceh Tengah dan sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan gedung hemodialisa merupakan harapan yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkecuali. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan layanan kesehatan di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Selain melayani masyarakat Aceh Tengah, fasilitas hemodialisa tersebut juga diharapkan dapat menjadi pusat layanan rujukan bagi masyarakat dari 4 kabupaten di kawasan Tengah Aceh. Sebagai tanda dimulainya pembangunan, Bupati Aceh Tengah bersama perwakilan PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia, PT CUC Healthcare Indonesia, dan jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon melakukan peletakan batu pertama secara simbolis. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini yang dimulai ya pada pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan pendengar. Sesuai lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya ucapkan.

0: Spotify for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Hari ini di 4 Juli 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan berlanjut di kesempatan siang hingga sore hari ini. Pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini, diawali dengan informasi terlebih dahulu.

Demikian lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayuwa Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Didampingi sejumlah kepala SKPK, kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan Gayuwa siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan dan berpihak kepada pemerintah kabupaten khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Beberapa rangkaian kami tempatkan ketika nanti zuhur juga akan kita jelang untuk kawasan Takengon dan sekitarnya yang perkiraan sekitar 12.38, 39 kita sudah azan zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Yang pendengar RRI Takengon, sedikit mendung untuk siang hari ini untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, dan tidak mempengaruhi untuk kegiatan-kegiatan yang masih terus berlangsung sepertinya. Dan kegiatan bergerak, kegiatan berjalan semuanya dilakukan untuk waktu ini. Dan pendengar RRI Takengon mengiringi untuk langkah-langkah Anda, kegiatan-kegiatan Anda, kami temani merangkaikan langkah lagu dan juga informasi untuk waktu ini dan seterusnya untuk beberapa waktu ke depan.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, untuk beberapa rangkaian, untuk nanti memadukannya juga, ini lagu-lagu yang sebenarnya kategorinya juga sudah ke lagu-lagu religi. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk banyak yang bisa kita padukan ketika waktu zuhur itu akan perlahan tiba di waktu ini.

RRI Takengon. Untuk Anda yang sejak pagi sudah bersama RRI Takengon, selamat siang kita ucapkan. Akan jeda sejenak karena nanti akan zuhur yang akan segera tiba, yang biasanya tilawahnya dan juga azan zuhurnya dari Masjid Agung Ruhamat Takengon.

garis lurus tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

أشهد أن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekahku. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, sebagian sudah selesai menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kami rangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi di siang hari ini. Menuju kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Laut si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Seruni terlu Sabtu 4 Juli 2026. Biang sedere ini kabar Seruni selengkapi kami sawahan. 135 reja kampung terpilih resmi ilantik serentak i Kabupaten Bener Meriah Kamis selang mane tertanggal 2 Juli 2026.
2: 135 reja kampung terpilih resmi ilantik secara serentak di Kabupaten Bener Meriah Kamis selang mane 2 Juli 2026. Pelantikan ini teune hari mungai bewene tahapan pemilihan langsung reja kampung serentak tahun 2026. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Bener Meriah Iwan Pasa menyawahan Kecamatan Wih Pesam menjadi wilayah urum jumlah pelantikan si paling deli. Hari 26 kampung isi Kecamatan Noya, 25 kampung munaranan pemilihan reje. Iwan P. mengapresiasi terpilih sara reje kampung Banan si menuruti menuruhan bahwa masyarakat makin dewasa wan menggunakan hak pilih si mengutamanan kapasitas calon pemimpin, si hirup memandang gender. Iwan menyawahan rasa syukur karena bewani tahapan pemilihan ngeselesai ibuatan, meskipun sempat ditunda akibat bencana hidrometeorologi si terjadi itun 2025 si lalu. Selamat isawah nekin bewani reje kampung si ngelantik, dan berharap lepas renyah membangun komunikasi serta berkoordinasi urum pemerintah kabupaten melalui DPMK. Selenoya reje silantik pe harapan lepas meningkatkan kemandirian kampung urum mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam siara i masing-masing kampung. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Seruni munyawahan.
1: Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah munaran rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB.
2: Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah munaranan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 di kantor KIP Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini tujuannya kin memastikan data pemilih tetap akurat, valid dan mutakhir si menjadi dasar pemilu si berkualitas. Rapat pleno agenda rutin si buatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan urum ketentuan teknis leni. Kegiatan ini dihadiri Ketua Urum Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah periode 2024-2029, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, urum sejumlah instansi terkait. Wan Rapatoya KIP menyawahan hasil rekapitulasi pemutahiran data pemilih selama triwulan 2 tahun 2026. Pemutahiran diaranan secara berkelanjutan, kin mengakomodasi berbagai perubahan data kependudukan, lagu pemilih si mutamah karena nge memenuhi syarat, pemilih si benasa, perubahan status menjadi anggota TNI atau Polri atau si minah domisili. Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah Khairul Ahyar menegaskan bahwa pemutahiran data pemilih bagian dari komitmen KIP wan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Seruni munyawahan.
1: Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengan resmi melantik pengurus Ikatan Alumni periode 2025-2028.
2: Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengan resmi melantik pengurus Ikatan Alumni periode 2025-2028 terlu Kamis mane 2 Juli 2026 di ruang rapat pimpinan kampus setempat. Acara dimulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, si pimpin langsung Rektor IAIN Takengan, Profesor Dr. Ridwan MCL. Pelantikan ini menegaskan komitmen kampus wan memperkuat peran alumni, kin mitra strategis wan pengembangan pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, sawah kudakwah. Pengurus hadir memakai kerawang gayu, kin bentuk penghormatan ku identitas lokal. Wan surat keputusan Rektor nomor 132 tahun 2025, ditetapkan susunan pengurus ikatan alumni YN Takingan, Wahdi SAGMA, si percaya kin ketua, didampingi Dr. Hendrianto Bujangga, MPD, kin wakil ketua, serta Dr. Ismet Nur MA, kin sekretaris. Sementara posisi bendahara, ia manahan ku Rahmanita Jakaria, MED. Selainnya kepengurusan TEI bagi wan pian bidang si antara leni pendidikan dan kaderisasi, sosial budaya, ekonomi dan kewirausahaan, dakwah dan humas, serta kelembagaan urum tata kelola. Jep bidang dipimpin tokoh akademisi, urum praktisi, si iharapan mampu merumusan kontribusi nyata, kin kampus, urum masyarakat. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar seluni, munyawahan.
1: Biak sedere, nga kita pengih nga kami samahan ke Barcelona ari RRI Takingan. Inantinan ke Barcelona selanjutnya jep lu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere.

Tahu atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu, karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya untuk menangkal kanker.

0: bersama menguraikan pro dangdut. Dangdut adalah kita yang tengah istirahat, yang tengah menikmati hari Sabtunya. Selamat siang diucapkan, terlebih lagi untuk yang tengah makan siang. Selamat siang untuk Anda. Aku tadinya mikir hampir salah saja tadinya ketika bacain berita, nyebutin hari, kirain hari ini hari Minggu. Ternyata hari Sabtu, begitulah suasana hari Sabtu dan Minggu untuk Takengon sekitarnya. Rame, tapi anak-anak sekolah masih liburan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya Pak ya, siang hari ini.
1: Ini anu nampi aku nak kau nampi buat akan umen yang aku berlok kau nana.
0: Iya.
1: Berburan-buran mereka.
0: Iya, meh-mehnya waktu itu Pak Dli.
1: Drenan
0: cerita aku Pak. Jadi bal sa menang Pak.
1: Hah?
0: Bal kuna keberi.
1: Ino, aku kuliah kakakku ya. Nanya aku jawab ya.
0: Iya, jadi kebetulan aku berarti ya Pak.
1: Oh, soal apa? Jelas kak.
0: Jadi kelam kase 00 kebetulan ke Pak.
1: Jadi aku tahu ya, aku beri hobi cukin ya, padahal aku hobi bal, hobi kori.
0: Jadi minggu tanggal 5:00 kebetulan ke Pak. Oh ya, Kanada, Kanada Urum Maruku.
1: Kanada Urum Maruku.
0: Iya. Jadi ke Pak, kegerepas nonton pengi di radio nih. Karena kami lewat radio penguk.
1: Oh ya, dong maksudnya ke nonton ke tak biasa ketosin domi.
0: Jadi ke nonton nih jempat kah kelam kase.
1: No, tak jempat ku menolak ke tuan pusmi nampin jempat ya kak mayam pekiak kurat ke ya kak.
0: Kesiruwet semiang kelam Pak Le.
1: Pak Le ini tanggung kan semiang topo tanggung.
0: Ya betul.
1: Juga yang ini waktu semiang grilen. Naru ya Kak Le.
0: Ya Allah Pak.
1: Sehat Pak Le.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu nyandu mana itu kayak anak ini kuda taring pakai apa?
0: Pakai ini kebetah Pak. Parinnya aku lu Sabtu kebetah ke Pak. Kati tenti kusi aku nih. Tenti dari kumpus aku nih. Mana itu betah?
1: Anu Kak Woi, kedua ikan lu keti kemahana luara wian wiris ya gak kemahan kok nih.
0: Ya Allah Pak, nengon jadwal ini langpe kita ruhul mian aku nih betah ya.
1: Ntar lewat ke kone kita kesenawatan mau ibu letam lo.
0: Bohmi Pak, gak banyak kata Pak, bedangdut-dangdut mau kita nih Pak.
1: Oh, bedangdut ini lepumpun ini lagu hana ke nih kata.
0: Ana deh yang
1: daun merah kekeni.
0: Daun merah.
1: Gaun merah.
0: Oh, gaun merah.
1: Aku kira nyuruh nenek awe. Kemelina.
0: Betul. Tapi aku gerul nanan-nanan tupe ke Pak. Aku ge. Ana ni
1: tupe, takupe kepikir ya bujang dan aku nikah. Import ning me. Kayak ketua elemen. Oh,
0: Bapak
1: nampilnya itu tulak ke aku nih.
0: Siap, siap. Baru hari ini loh. Nyoh, nyoh, nyoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pendengar pe sana nih ke kak selfie ngeulak we tapi tahuan perdeni, wan perjalanan nggak salah ke deku kalanare, ami. Selamat siang, assalamualaikum, pro dangdut. Halo, halo. Oh nggak jadi, nggak jadi. Hari Sabtu ini Bang Ari nggak nemeni, Bang Ari besok kayaknya. Jadi kalau ada yang nanya Bang Ari besok aja. Selamat siang, assalamualaikum, pro dangdut.
2: Waalaikumsalam, mau apa nih ya?
0: Ah?
2: Mau apa nih ke dalam kopi?
0: Ya Allah, mana katanya? Buka pintu ini, kopi kopi. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ya. Oh, kuna cerita ini.
0: Kuna Pak.
2: Ya, kuna cerita itu Pak.
0: Kuna cerita itu Pak yo.
2: Itu lah pedang itu.
0: Yo, nong pokoknya mi Bangladesh nih mulu ya. dekat pedes kenalan ni lorong ni lenyek ke kiri.
2: Kalau kepikiran dari mana ini kita kan menipu seribu itu pun nak tanya.
0: Yo kasih anak kira-kira temeng bapak rimpu ya asam jantar ke?
2: Dulu cuma ini. Ibu kula pucuk bungkusan betah.
0: Pucuk Jepang, ulung gadung, hana ni asam jantar, ada kawal muda pak.
2: Ibu dari beda pisang keken ke sana.
0: Alhamdulillah, kengeitun, kengeitra, mau apa ke tasak kendiri, ger ke pak?
2: Betul.
0: Aku ke jam nama kula ke siapa?
2: Terus kita sobok ibu muda ke pasar mana nama ibu?
0: Iya betul pak, betul pak. Boh ni, boh jadi tengah impus ni pak ke?
2: Oh,
0: betul ya pak. Anu kena cik kami i mendarihu pak ge ke merah gulihu. Hana ni doai gebar gebur. Tebai jual, tebai jemur.
2: Betul.
0: Iya. Jadi tebai jual, tebai kita pe kan kita ke pak? Ni bapak pe ke pak?
2: Memang tengkek mentari ni jago berdehan.
0: Oh bapak jemaah genereng nuih henti kira ke pak siru-siru neke ke arah suju ya anwa bahasa iya. Banyak pak ni bapak ana lagu dangdut tu ni pak yo
2: lagu muka ni mungkin gitar tuanya.
0: Oh gitar tua boh mi pak boh mi karena bapak-bapak bene muloi ni lah kita segera.
2: Iya
0: betul si memuda ni nampin mulu kebetulan. Beres pak, mama pe ke ya kumpus pak?
2: Ibu muda kirim kumis yang mengiku
0: lah. Hana ni Jepang rebus deh, ruh ni kebetulan ke pak?
2: Di masin ibu dicawai di buru gede.
0: Aduh ini mak ibu apa gah yuluhulu hating kuai.
2: Ini nama kot kita ni bercerita.
0: Bami pak bah.
2: Belu kita bercerita tu saya belu masin ya ni.
0: Siap. Beres pak beres. Bawa kata pak.
2: Ini kerja.
0: Apa?
2: Ini kru-kru yang
0: ini. Iya pak, beres. Oh nge, Sabtu lalu ini tapi padat kuduku pak. Arah sejibu. Iya
2: pendengar ini kak.
0: Iya pak.
2: Udah ini aku yang ditarimari.
0: Siap, Bomi pak, Bomi. Beres pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliku perinku pak Budi nanti. Kasih geringat bapak, yuk kasih asam jantar. Assalamualaikum pe bapak. Bapak-bapak mula situ tua ni mula si memuda nampin lagu si memuda ni ke arah ikan di dalam.

0: dangdut adalah kita. Jadi untuk tadinya Pak Halid ke permintaan kumpu kan gitu, oh ya kita lagu seni Pak, model ni laguan. Majen lagu senyanya kita rasa aku sih ngemuda nih ke Pak. Hari lirik-lirik nih lagu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga Kak Ana, siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Temannya lagu si Guru Rumi Kakak buat ku nih.
1: Kak Uya, dia anaknya. Hari Tuahu.
0: Nge Kak.
1: Anak ini tak minum
0: roy, ayah
1: anak ini.
0: Oh iya. Betul, keturah cerak-cerak mulu ke Kak.
1: Iya.
0: Kuna kabar.
1: Saya berbunyi kemerahan ni.
0: Anak kabar seluni Kak yo, anak kabar seluni.
1: Kabar seluni Kak Ana. Lagi biasa, yang terakhir ini tetap semangat, bahagia, Kak Ana.
0: Amin, oh ya sih kita harap.
1: Sudah terakhir ini orang kampung, asur-asur, Kak Ana.
0: Nanti hasil-hasil pelin PK, yo, semua kampung.
1: Mudah-mudahan di kampung kakak, oke.
0: Iya.
1: Semangat dan bahagia masyarakat kita. Kak.
0: Betul, Kak, yo. Amin.
1: Amin, ya Allah.
0: Semua pendengar lah, kebetaya, Kak.
1: Dan para pendengar-pendengar, pokoknya bahagia lah. Semangat mengepul dangdut, Kak.
0: Siap, Kak, siap, Kak, siap.
1: Siap, siap.
0: Hana dangdut. Hana dangdut terseruni.
1: Nongruni ke Ana, Ana udah.
0: Ana ya kak.
1: Kena kitoarnya turun.
0: Ala sesi mulo ya mulo.
1: Anu. 5 menit lagi.
0: Oke.
1: Saya ingin sesi ya kak.
0: Betul. Sarami.
1: Sarami anu. Itu yang bawang. Yang penting semangat.
0: Kenalan
1: Pak ini kenalan siapa naga ni?
0: Nya gerungu neng muna pegak.
1: Gerungu neng muna pegak.

0: meroyok dan kita
1: betul lah. Betul.
0: Betul.
1: Berannya kak khusus terkhusus
0: untuk kak Ana di sana, mudah-mudahan sehat selalu serta keluarga.
1: Iya kak, amin.
0: Panjang umur, mudah rezeki.
1: Siap kak.
0: Besok jumpa lagi porak emas itu kak Ana.
1: Iya kak.
0: Kak Anuna, kak Cacana tidur sini.
1: Kejap ku Anu kak geku Hana gerani aku. Kejap bayu mah mana? Hana gerali ya. Ulak mulo kene.
0: Tadi gersinga kemarin. Kita ketuk mami ke Amu di dia.
1: Aku sih ter dedik aku nih sana. PK ga. Bagalip ngegalip.
0: Mengutip ni, cara dia ulang mengutip mengutip mengaku kereta.
1: Iya, iya betul betul.
0: Pedeng gitu ni, tu ngabrok tu sementara. Seminggu tali ngenang rum.
1: Iya betul ya kak, betul betul.
0: Bohi. Karena salam salamnya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
1: Iya kak.
0: Pada karyawan dan karyawati karena.
1: Iya kak, beres kak, beres kak.
0: Dan untuk para pendengar pendengar RRI dimanapun berada.
1: Oke. Baik.
0: Dan untuk penggemar-penggemarnya juga
1: siap kak, siap.
0: Pokoknya salam lewat udara kak Ana dari Sabang sampai Maruki kak Ana.
1: Beres
0: perjuangan.
1: Bomi nampin lagi kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barunya kakak-kakak, abang-abang, biak sedere, bang Joy pun telefon bang yo cerita-cerita mulu kita. Hana ada cerita te bangga entah cerita wah ni serule ke. Biar bangga berkirim kabar. Okay, sambil itu saya baca pesan singkat untuk saat siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selo nyaku ni mangaruhul ku Bukit Kemuning ga. Selo dah aku ni pergi kengon ngejadwalku kati ku Bukit Kemuning. Kati rumah kalaku nak ku mangaruhul bang. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku geur mangaruhul dan Mas Nawan kunaha mi aga sina berangkat pe ngejem sida tanggung di mangaruhul mah bekal pe lagu si geus sempat. Oke, okay, ada Mas Nawan di Bukit Kemuning bersama Mbak Yu untuk siang hari ini request lagu dari Nila Karisma judulnya Secawan Madu. Oh, beres. Untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada sehat bahagia selalu. Amin, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, selamat menikmati suasana siangnya, selamat menikmati suasana di kebun Mas Nawan. Cuaca di Jagong sedikit mendung. Begitu juga di kawasan Takengon dan sekitarnya agak-agak sedikit mendung. Aduh, ini aku nengon Hana nih menuni Mas Nawan nih ge meral ulak mulaku kumah, meral mulaku tutupan radio nih meha baru dinas mian. Oke, soalnya Sina tengah impus, pahalit nih pe, udah ini ngukin penghibur hati, kita penging mulu ketam.

0: untuk lagu-lagu yang kita pilihkan, kita siapkan di waktu sekarang sambil pendengarnya beristirahat, sambil di kebun. Hari Sabtu itu identik dengan kita ke kebun, Minggu juga. Namun sebagian untuk hari ini bakal liburan ke Takengon barangkali. Minggu kemarin pun begitu, tapi gak harus berhari-hari, masih bisa pulang karena deket-deket aja di kabupaten sekitar Aceh Tengah, Bener Meriah. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, kita teruskan lagi untuk siang hari ini. Bisa tunggu, bisa sabaran untuk yang kita bacakan pesan singkat lagi di waktu sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke gure, ke betaya, ke hari bapak-bapak ne Bang Joy ke itos pe mulonong kupi kena bapak-bapak impus betana Bang pe ara ibu ara kalakuna kepetaya bangga nos kupi kami lo nge tosan no kupi sih wan ruang ini bebarang ini cuma nanti mulai mangan ruhul ngupi sih kira sempat len sesina lagu si tanggung berangkat kantor nih ga Bang Joy di Pondok Sayur yang ingin lagu dari Muhsin Alatas yang judulnya Nur Lela. Salamnya untuk Mbak Ena, semua penyiar, semua pendengar, semuanya di mana saja Anda berada. Semoga sehat selalu. Oke. Oke, kena ke kanak seniga. Iyalah, oke. Selamat siang semuanya. Slow, santai deh. Waktu yang cukup panjang untuk kita bisa bersama pada pro dangdut. Dangdut adalah kita. Tengah sesara kita hana nih, kita sawahan lagu-lagu nih pendengar nih kebetah nih. Okay, bentar. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dua suaranya nih, satu dengerin radio, satu di HP dengerin. Jadi agak dua kedengaran suara anak.
1: Sarawa.
0: Jadi tapi anak nih menggema, gebang.
1: Betah modelnya.
0: Iya, kuna yo Sabtu ruhu nih.
1: Halo, ini kami tengah anu nih kak.
0: Kuna bang?
1: Tengah kupi.
0: Tengah kupi.
1: Kupi ini maksudnya kupas pinang.
0: Oh, kupas pinang. Atau udah arti nih kupi ya, kupikir. Iya. Oh ya, apa gereng kuna? Teku pintena le tengah hijau len.
1: Hijau kak ralnyu wahai tiga geraran.
0: Keteba gerenyuan pe lo ada wahai.
1: Sehat. HPP nyom ni.
0: Ah, oi negeri kuna.
1: HPP nyom.
0: Tapi mana ke kami kirim nomor ni bapak Ari BPBD ku nomor wahai ke bang?
1: Si.
0: Tak kati langsungnya abang pe bercerak ke si keluh ni kesah nabang mana ya kami sawan.
1: Biar telefon ni aku kak.
0: Tapi nomor ini kerka, boh nomor sida.
1: Ini. Ini nomor 0821. 73. 5293.
0: 5293. Si urum ikut acara-acara kuisa kerka. Ata bomi balik kuna
1: kasih. Acara kuisa tapi kejerawan kartu cuma satu ini agar sehat ini pun pinjam.
0: Oh ini pinjam gak? Oke. Bomi kasih balik kuna cara. Tambo cek. Benarnya bang dangdut kita bang, oh sinal nggak gitar tua ini kena Pak Budi simpang put, huh? Nah bang kuna.
1: Ya dong gitar muda dia.
0: Tengah tos gitar apa ya ke?
1: Setelah harap timpel balik ke gerke. Gede kanannya ya.
0: Ke siara, seumur-umur ku gerara kita gitar muda, arana gitar tua ne gerke.
1: Ya, dan kita begini ke anak, siaran jemawan kita ya.
0: Oh, iya.
1: Siaran jemawan anak dia biar cacang jemon.
0: Anak kan bang?
1: Iya, kini kini dong buku ke kanak kita nih kini guru gitu deh. Hanya kede kan.
0: Iya kene sepir baru mana sesegar rumah bang wesiren. Kati merasa sepir baru manek taya. Siap. Barunya ketabang barunya ketabang.
1: Cuma kasih titi. Ide nyer tapi gergit nyer beda rum kakak oi.
0: Oh betak ke?
1: Lembrah humor humor weti kah?
0: Oh lah.
1: Kira tengah mulu wel ke lempang diri ini.
0: Ngemerah senu-senu ku tangga.
1: Ngemerah meloncong kel.
0: Alah bang, hana ni.
1: Orang merah meloncong kel kita pikir ngetani.
0: Lah betapa pengewe ruhul ni ke betaya. Setang.
1: Aku mau tengah bentuk mau tengah pada hari kau.
0: Setang nang kita luahan.
1: Sopan ni pokok ika. Kita segan.
0: Oh, setang nang kita luahan mana kati kunci peng kita serahan. Makati geringete nih senior senior itu.
1: Cuman tengah kemerah gue ager kak. Ya, itu kita ager.
0: Betul. Wah mi si sopan nengal kak Sevi kan. Enggak betul pengepe.
1: Nama itu memang betul.
0: Iya.
1: Aku selama ini hitungan bulan kak Sylvia merawat gue agar kak
0: mula
1: perasaan itu hitungan bulan dan merawat humor-humor
0: ya. Kegara resuh kedirinya siap banyak ketampang dangdutnya kita nih Hana dangdut ya
1: salami Luta
0: silakan pak
1: salami kak Ana, kak Nur, kak Ayu, kak Selvi, bang Budi, bang Ari, bang Pajeri, bang Cibro, bang Hati lah gue kelas nih kak.
0: Ya, lagi wan ni saya wan beritahu ni saya gerungut taring.
1: Oh ya. Ya,
0: ni saya lagi gerungut taring kita.
1: Kemudian bapak pimpinan Pong Beweni. Terus sama sekali Bang Halid.
0: Ya.
1: Iwono Sobo. Aramiko. Bang Joy. Kak Sarah. Kak Sepi. Kak Nare. Kak Yana.
0: Ya.
1: Arami Ana ni. Amir Mahmud. Kak Fatma.
0: Ya bang.
1: Bang Mamat Dirawi, Kak Fitri double di situ, pokoknya double benir.
0: Oh, Kak Fitri.
1: Seberurus Kak Nadi Aperjo, Ari A sampai J.
0: Nge. Kami mana rumbang Mamat tu mana berencana nekik, ngekik aku kurawi, wae gara.
1: Iya.
0: Bang Mamat apa yang ngutip?
1: Minggu silam. Jadi aku cerah jema tengah hata.
0: Kuna kenek.
1: Nah, aku gak kumah, aku kenek kuku tinjung kuri, cuma wetik.
0: Untung rekorin tetangga.
1: Nong lagu yari Veti Vera di kak.
0: Veti Vera.
1: Repot.
0: Repot. Siap siap.
1: Jadi coba ke anak repot lo boleh ni melayani.
0: Oh ini aku ni kena biasa lah. Gerus sana nih, wah lagu leng sini lo ke masa-masa pemula kak Selvina bersut bersut
1: BP gitu. Repot lagi.
0: Ini kena biasa. Kengon mau jadwal, kengon mau kasih kuping ku pakai ni akun kak Selvio Luhana ini serlu madi kena tu.
1: Kegerol klin ku bawa anak nol.
0: Iya, kita saya ulak mau ngot anak jemaah gua.
1: Nan tu kena kita.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruhul ni Kak Selvi kona biasai bang hana ni Bang Cibro. Barannya bene masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mas Nawan nge ya nanti tamah si Bion ke tamah ya.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lagu. Iya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Abah?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Amin. Sehat semoga kita semuanya.
1: Semoga yang cuap-cuap sana pun sehat walaupun.
0: Oh, semua kita sehat nih. Lebih-lebih kalau Bang Budi dengar enggak ya? Bang Budi nanti sore dinas. Bang Budi lebih-lebih makin sehat terus.
1: Mudah-mudahan sehat Bang Budi nanti.
0: Iya, semua kita sehat. Apa juga semua gitu. Kegiatan hari ini nih, Pak?
1: Ah, ada saja lah pokoknya.
0: Pokoknya jangan diem.
1: Jangan diem aja keluarkan keringat
0: dikit. Iya. Nah, baru kali ini Ana dengar suara cucunya, Abah.
1: Tidur mesti sama awan.
0: Iya.
1: Tidur siang sama Wan, habis mandi Wan tidur.
0: Nggak apa-apa Wan, jadi kan apa namanya ini Awan pun ada waktu untuk istirahat, gitulah maksudnya. Lagu dangdut gitu Wan.
1: Mau bilang ini.
0: Apa ya Bah ya?
1: Sebenarnya ya apa sih pecandu berat sih, nggak kalau dengan bola tapi ya penggemar juga lah.
0: Ya
1: bangun jam 2 nanti kan gitu.
0: Iya.
1: Maunya seperti yang Abah bilang hari itu lah kan, kalau sudah jam 5 itu kita kan sudah azan kan. Tadi pagi saya lihat siapa selfie ya. Selfie ya.
0: Iya betul Pak.
1: Pagi jam 4:50 sudah bunyi seruling. Sampai menjelang jam 5 serulingnya. Jadi kok saya pikir kan alangkah baiknya 2 menit saja sudah cukup untuk seruling, 2 menit untuk lagu Indonesia Raya, kita gabungkan Masjid Raya.
0: Masjid
1: Abang tunggu-tunggu kan gitu. Jadi begitu habis seruling ya Indonesia Raya, langsung digabungkannya ke bola. Ajannya ini di mana?
0: Oh iya.
1: Alangkah baiknya kalau digabungkan ke apa? Ke Masjid Raya itu kan tilawahnya itu tadi sebagai pengganti pembacaan ayat suci supaya berkah siaran kita kan begitu biasanya pengusaha kita kan ada.
0: Iya. Oke. Sebenarnya bola tuh bolehlah setelahnya kebetulan.
1: Iya. Itu kan nanti 2x45 menit kok. Habis sholat masih
0: bola lagi sebenarnya. Jadwal ini enggak tertera segitu Bang. Bohmi kasih.
1: Mudah-mudahan bisa lebih isi nanti.
0: Nanti Ana lihat dulu lagi karena tadi udah sempat bilang ke Pak Halid apa Pak Budi tadinya. Ntar malam juga masih ada bola.
1: Oh, masih.
0: Masih
1: ya.
0: Bola juga sepertinya. Jadi
1: kalau apa itu tetap itu jam 2 sudah. Itu kalau jam 2 kata jam 2 sudah bangun nambah itu
0: iya.
1: Sambil nunggu nanti ajan subuh.
0: Nanti malam 0-0 Kanada versus Maroko. Jam 4-nya Paraguay. Prancis.
1: Kalau di jam 00-nya kemungkinan Abang enggak ikut gitu.
0: Tapi kalau jam 4-nya udah bangun. Enggak
1: akan berapa jam cuma nanti kan.
0: Iya. Oke, okay, siap.
1: Kamu udah masuk.
0: Udah tinggal nunggu lagu.
1: Kalau apa dengan inisial Amoy-nya itu. Kalau siapa Animah dulu kayak mana? Apa namanya Animah?
0: Animah Caca.
1: Caca Animah panjangannya apa kemarin?
0: Animah kemarin Anita Sukma.
1: Anita Sukma. Jadi kalau Amoy ini apa?
0: Sebenarnya masih ada satu lagi panggilan dari kampung untuk Kak Amoy tadi itu ya kan, Mbak ya. Tapi Ana lupa. Memang
1: tapi itu makanya dia pilihkan Amo itu kalau menurut Abah itu pas itu Anang Gemoy.
0: Bomi, aku nalue kasih Anang Gemoy.
1: Pokoknya ya sehat seru itu.
0: Iya, siap sehat kita semuanya. Jadi gembira aja.
1: Oh iyalah.
0: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada masih akan terus dengan Untaian lagu yang dipilihkan sama pendengar-pendengarnya. Bisa tunggu, bisa sabaran lagi. Tadinya seperti Bang Mus, Kak Yana nunggu lama nih, pesan singkatnya udah kebaca tapi lagunya belum kesesara. Sampai nanti lagunya pun.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

bagaimana siang hari ini? Sebelumnya di pesan singkat, terima kasih Mas Nawan ya, Bang Joy juga untuk siang ini, Kak Yana yang tadi Mansur S judulnya Mutiara Hitam. Dinantikan, masih nunggu lama betul Kak, karena yang nelfon juga banyak sekali. Nggak apa-apa lah Kak, nunggu lama dang-dang apa tadinya ke kebun lagi gitu ya. Dan Bang Mus sekarang ini yang selalu menitipkan pesan singkat yang apa ya, kata-kata manis, kata bijak, terus pesan singkat lah atau apalah bahasanya ya Bang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari di siang ini begitu terik, sore hari akan terbenam jua di sebelah barat. Seiring datangnya malam, embun-embun mulai berjatuhan. Mungkin di sana sini ada sedikit kegagalan, bukanlah rintangan untuk menempuh hari esok yang penuh ceria. Aduh, kirain panjang, rupanya ini aja ya. Oke, jadi di sana sini ada sedikit kegagalan, bukalah rintangan untuk menempuh hari esok yang penuh ceria. Waduh, motivasi lah untuk kita semua ya Bang ya. Kirain apa nih, esok masih akan seperti ini lagi, penuh dengan luka. Request lagu dari Mirnawati, Sejuta Luka. Bang Mus gak pernah move on dari lagu-lagu Mirnawati, Sejuta Luka. Salamnya untuk semua. Untuk yang lagi di ruang kaca, 1, 2 di ruang kaca, Sabtu-sabtu di ujung ruangan saya ini, itu mereka juga di ruang kaca, mereka juga di ruangan masing-masing dengan kegiatannya. Selamat bertugas semuanya, sehat ke semua. Jadi kukira hari Minggu, ternyata hari Sabtu. Sudahlah, kutunggu sajalah lagu. Sampai bertemu pada takdir terindah dalam versi terbaik kita masing-masing. Amin, mudah-mudahan takdir kita baik untuk hari ini dan seterusnya. Seperti tadi disampaikan sama Bang Mus, walaupun ada luka, biarlah luka itu di sini saja. Luka di sini kata lagu kan. Kena lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nanda Wahyudi, penentang baru lama. Kakak, abang, ibu Nanda Wahyudi, pendatang baru dari Jerata, Kecamatan Keto. Selamat datang lagi Kak, selamat datang lagi Abang. Salamnya ke semuanya, ada Lianto di Jerata, Kecamatan Keto juga. Ada Ibu Rusdi, STM Pegasing. Bang Mukris, Bang Junet di Pegasing juga. Buat Paman Fajar di Jalan Lintang. Untuk Nek Kemi di MJM Takengon. Salam untuk kesemuanya lagi yang di RRI, kesemuanya semoga sehat selalu. Oke, keluarganya yang disapa, yang ada di MJM tadinya, di Jalan Lintang, sehat selalu. Mudah-mudahan semua pada dengerin RRI nih untuk waktu ini. Dari Rido Roma, menunggu. Oke, kirain cuma kamu, karena lagu Rido Roma itu cuma kamu itu, aduh, aku pinginnya dengerin lagu itu sering-sering sambil apa nih, tabokin pohon pisang ya Bang Joya. Luka di sini tadi itu cuma bisa dituangkan ke pohon pisang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazik di seputaran Simpang 3. Mau titip salam untuk teman semuanya, khususnya buat suami tercinta. Semangat bekerjanya. Yalah Mbak, yalah Kak ya. Nyemangatin orang rumah gitu kan Kak, biar nanti dia tidak hanya bawa uang tapi bawa mutiara. Oh, nanti aku putarin lagu Wali lah. Batu permata dibawain juga untuk kita. Judulnya Cinta Hanya Sekali. Oke. Ya. Ditunggu dulu. Awalnya lagu Pasrah dari Muhsin Alatas yang aku hantarkan. Terus tadi ada Nur Lela juga dari Muhsin Alatas dipilihkan sebelumnya ya kan. Muhsin Alatas enggak lagi, tapi masih tetap lagu dari Muhsin Alatas versinya Triad dulu saya hantarkan. Saya suka versi yang ini, saya suka. Jadi berarti dua kali dong lagu itu hadir. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Suka dulu deh.

0: kan rame aja, rame yang telepon, rame cerita dari pendengarnya. Ada aja yang anak tambahin untuk ngeramein pro dangdut dangdut anak kita. Betau cerak-cerak karena dia senu-senu di pro dangdut dangdut anak kita. Oke, pendengar RRI Takengon yang baik, diaman di mana saja berada. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Dari manakah gerangan Pak?
1: Dari Kenawat, Bang Peri.
0: Bang Peri dari Kenawat, Pak Peri lah ya, lebih ini. Tapi nggak tahu juga apakah masih muda. Kalaupun muda tua tetap bisa manggilnya
1: oh,
0: abang.
1: Oh, masih 17 kok umurnya.
0: Oh ya Allah, sama. Saya kurang seminggu dari 17 itu.
1: Enggak.
0: Oke, Bang Ferry dari Kenawat tadinya ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Oke, kedengerin dangdut nih siang hari ini.
1: Iya. Dangdut ada kita.
0: Pengin dengar lagu dangdut yang mana nih, Bang Ferry?
1: Cuman ini hari minta lagunya God Bless ya, Syair Kehidupan boleh?
0: Syair Kehidupan. Oh, boleh aja tapi jam 3.
1: Gimana?
0: Tapi harus jam 3. Karena kan ini dangdutnya harus sampai jam 3.
1: Boleh juga.
0: Oh, jam 3 ya, jam 3 ya.
1: Ya.
0: Oke, siap, siap.
1: Salam untuk kawan-kawan. Yang ada di Kenawan untuk teman kita, Birit.
0: Oke.
1: Terus kawan-kawan yang ada di Kota Rintang, Pegasing, semua saudara, anak-anak juga.
0: Oke.
1: Pokoknya semua penggemar RRI lah.
0: Siap. Lali. Siap. Boleh. Dari
1: udara tetap udara ya.
0: Boleh.
1: Ya,
0: nah. Terima kasih, terima kasih.
1: Terima kasih gitu aja.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi di Pro Dangdut. Selamat siang, assalamualaikum. Oh, enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Ayo aja. Masih ada sekitar 25 menit lagi lah. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak. Selamat siang juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Apa kabar, Kak?

0: telepon ini kita gerinya angkat ni melurinya baru cerak kan kunangnya cerak nyangkatannya. Ningki woi gawe bicaraku iki ngangkat iki
1: ya memang kanan ni gangger betene
0: kanan ni gangger iki jaringan jaring kami yang seserit aturan kangkatan
1: iya betul ge
0: susah gede kak ge tapi ngunan mega ini ada peluang
1: seluni lainnya ya kita ni deh ini 30 menit ni
0: kita di ruang tiga pakai sosah ni
1: 30 menit ni ke kanan.
0: Ingin sih sawahinnya
1: betul. Jadi kok kesalah aku tak ingin ni
0: dulu kak ki duta kan
1: gerger ulak kan gak
0: ulang rencana ulak kak
1: duta apa ketakingan ya kak gak pernah meriah ketakingan
0: aku tengah kak nunggu takingan
1: kenengan petawa
0: karena tipang gajah
1: ya bergang
0: ya, cara ngampar
1: Aceh Tengah betul
0: kecamatan Keto kak
1: ya betul Pak Camat itu fokus kuliah ya
0: salam dekat Pak Camat kak.
1: Oke, banyak kan nih tentunya nyager kan nelfon nih karena ini usaha nelfon nih Penny tetep nyager kan
0: pokoknya ini usaha ngetel lo nih meraka sepuluh aku suka kan
1: iya
0: pas si pergi-pergi ke Bang Budi ke Dora Guyamani ke mari kata mana ya Bang Budi pokoknya aku nelfon berpas ini tak lo pendengar setia walaupun di hutan sana
1: jadi gak kemenjangkar gak kemenjangkar Durinana
0: gerilan kak, sebilang ni sedang kak tenang deh. Ni kakak ke jangkari tu ni kakak wah sih kirim minta lah. Cara ni. Bagaikan tahun lalu kak.
1: Iya betul kak. Gano ino guru ya rasa dulu. Kuna kak, ana dangdut tu kak yo.
0: Kita ngemuah dorin kak ge, dorin kakak dari hari timang gajah ni aranya salah ku dikular mas boy unik sih kak ge.
1: Iya, nongi timang gajah piara sederen ku senenong lah
0: dia. Sederen kakak anti bu, sederen kami deh dulu.
1: Masih di bawah.
0: Hanya kak ge, meh mas boyana arah nih tahu janah juga unik tanggai.
1: Iya, doh gerulak ulak nak.
0: Kali ulah kakak roh yang gini saya aku paluhnya rasa manu Pak Warni ini.
1: Iya, ange.
0: Di Warni.
1: Ange, ange. Nya
0: ujung-ujungannya ramu. Jual kete banget kan? Bangunan kena bergang kete.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini ujung-ujungan paling ujung mak selfie.
1: Iya, betul. Nya kan saya singa aku Pak Camat terus sampai dia kasih saya amplop.
0: Kalau Pak Camat, nanya aku suruh cakap tu, kaitol nanya kan? Nah, betul ya kak. Ingatnya sih kak, belum 1, belum 12.
1: Ya, agar mokok ya, kusuk ini nge, belum 12 nge, belum 1.
0: Kak, merimannya aku kusuk ini nge, rolo ya kak.
1: Ya. Kenengon lapang nih, Hana nih pusah ge.
0: Pusah kak.
1: Merah kupe.
0: Betul lu ngosah karit kak, ikut karit sih kak, bang kusuk kak. Mudah-mudahan kira buat busuk kak kan
1: iya banyak kak empat kakak jaringan kakak
0: oh ya lho kena ting kakak kita ambil kita berdua soalnya aku datenan ya
1: iya
0: betul lagu anu di kak
1: anak kak
0: Barcelona kak Bob
1: oh Barcelona oh oke
0: lagi anu nih kak lagi musim bola
1: lagi bola ke
0: Barcelona bola kak
1: iya betul
0: kak lah mengingatkan kepada yang penggemar bola kak lah
1: betul ya kak betul ya
0: siap ya kak lah
1: asli
0: itu kak sirip-sirip melelang kak lah dapun anu nonton matanya ngerepas pengir-pengir ini bola nunggu
1: ata hana nih
0: kelem hana weplin gantungan kak sirip-sirip nonton Indonesia menangi kak lah
1: iya betul
0: Portugal atau Amerika setengah kita
1: kan kelam kak HP pengir Pak Sylvia 00
0: betul ya kak lah
1: siap
0: kakaknya lagu ya wayan
1: siap kak siap
0: salami kin penggemar pendengar banyak kak kak
1: kak
0: pendengar setia dan penyiar kak kak
1: siap kak siap kak
0: setia kak kak
1: nge kak
0: kin grup ke kak kak
1: oh
0: beri semoga sehat selalu kak kak
1: oke
0: dan minuman Allah subhanahu wa ta'ala kak kak
1: amin mudah-mudahan
0: siap nyetelan ke kak kak

0: Sionari
1: Jika Sulawesi
0: Makassar, Makassar. Sulawesi itu
1: ya, ya, Sulawesi
0: saya
1: Makassar.
0: Kenal dari Mak Cepi.
1: Iya, mudah-mudahan
0: walaupun di ujung sana Kak Le.
1: Betul.
0: Di Medan Bang Hana dan
1: Sarah Mairona.
0: Bang
1: Mairona
0: juga.
1: Oke, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini daftar lagu banyak nih. Tadinya kan aku bilang Ridho Roma, kenapa enggak cuma kamu kan gitu ya. Akhirnya menunggu ajalah dulu Kak. Karena itu tadi yang dapat

Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, lagu-lagu slow tadi itu akhirnya coba dulu dengan yang repot tadi itu, yang agak menghentak-hentak sedikit karena kan tadinya Bang Sultan juga

Untuk pendengar RRI Takengon, mamanya Haziq juga lagunya masih nunggu-nunggu. Kak Selvi juga nunggu. Tapi kalau Abah biasanya bisa menyesuaikan.

0: Dan Kak Yana, Cinta Hitam aja ya Kak Yana ya, itu yang dapat kok untuk lagunya, tinggal kita antarkan aja biar nanti bisa kita dengerin. Terus Bang Mus juga, pokoknya ada Mirnawati, Aku Ini Kan Aja, kita dengerin terus untuk Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dangdut Adalah Kita dengan
1: Dangdut
0: Ibu.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, Ibu dari
1: dangdut
0: mana, Bu?
1: Dangdut ada di mana-mana.
0: Bener, Dangdut ada di mana-mana. Dengan Ibu siapa, Ibu?
1: Oh, Ibu. Ibu biasa dari dataran Tunyang.
0: Oh, Ibu Nur di Tunyang. Kuna kabar,
1: Kuna,
0: Ibu?
1: Kuna, Bu, kakengan kabari?
0: Tanggal 4 dan lagu si ngemeh, Bu.
1: Oh, kerjiga. Jadi itu kupaya hilangnya.
0: Oh ya, lagu Bu, nengok lapar mata kan ya cuma Bu. Tapi untung jauh dari paya hilang, Bu.
1: Oh, betul kan.
0: Ketelut.
1: Cuaca kuna deh, Bu, cuaca.
0: Agak-agak mendung buga, udah tika saya urun leyu kaheni.
1: Oh, itu yang ini lagu ngedabuh peni.
0: Uren ke, Bu?
1: Pora-pora ilu.
0: Arah kila norosayu, Bu.
1: Oh, enggak, merameh, Bu. Dor arah. Jurin wagraran nih.
0: Soalnya itu yang beras baru seri banyak biasanya orang sayu terkenal.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Gara hubungan di dangdut ke, Bu?
1: Ike gara orang sayu Bu gara nanti biran ngirimi.
0: Iya, betul pedeh we aduh rara.
1: Oh ya, si guru pernah harga Bu ba.
0: Lewat WK anu.
1: Dor kirim biran.
0: Iya, iya. Siap kita mau beli ke Taya Teba ke, Bu. Oke, Bu Nur, hana dangdut tuh nih Bu Nur ya.
1: Sempat kilan muter lagu.
0: Nengone guru nih nih Bu. Aduh, ini aku
1: kata. Ini sempatnya aturan lagu Bunda di.
0: Ya, mudah-mudahan, mudah. Tapi guru nenek mana Bu? News, ngikut deh, Bu. Ngikut deh.
1: Kalau mampu mayo, Bu.
0: Dele, Bu, karena ke jam 13.10 ngemulai dangdut mana setengah dua karena ulak sholat Jumat agak lama.
1: Oh, anu nomine geringak dangdut.
0: Betul, itu nge faktor umur, nge anak-anak kurang male.
1: Panjang umur, sehat-sehat.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Demu mian ruhulang.
0: Insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah.
1: Menelanggar ini Ibu penyiarnya.
0: Nengon jadwal ini aku len siang nengon ini Bu.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat jadwalnya sih gitu ya. Tapi biasanya saya gitu, kalau gak sempet hari ini, besok ketika saya lagi gak mesti nelfon pun pasti saya sapa. Ingat saya catatannya. Jadi boh ketabiak sedere kaum muslimin, kaum muslimat yang dengerin RRI Takengon, pendengar Pro Dangdut. Dua lagu membawa kita ke waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke format yang lain. Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Di format yang berikutnya saya temani Anda. Terlebih tadi Pak Ferry yang ada di Kenawat pengennya syair kehidupan dari God Bless. Pas lah di jam 15. Yuk, saya gak ulang lagi satu persatu nama-namanya. Yang pasti terima kasih pendengar RRI Takengon, RRI dimana saja berada, untuk Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Brejen.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari, ambil langkah sederhana. Kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini.

Nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hantarkan untuk Go Green. Kita hidup hijau, hidup bahagia. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semangat, selalu bahagia untuk setiap waktunya, itu yang kita harapkan. Dan pendengar RRI Takengon, untuk setiap hari Sabtu sore kita di program Go Green. Ini adalah ruang inspirasi yang mengajak kita semakin peduli terhadap lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Dan hidup hijau, hidup bahagia untuk saat sore hari ini. Jadi ketika rumah kita, lingkungan kita, kalaupun kita berada di lingkungan perkebunan yang hijau, kita tinggal di dataran tinggi yang semua serba hijau, kita lihat kalau kita sudah berada di tempat-tempat ketinggian, jadi semua kerasa sejuk. Perjalanan kita juga nyaman, kanan kirinya penuh dengan pepohonan, udara jadi bersih. Aku kalau disuruh pindah gak mau, aku maunya di Takengon aja. Pernah aku sampaikan itu ke beberapa teman gitu ya, karena dipenuhi dengan perkebunan, kaya sekali, cantik sekali, gak ada bisa melukiskannya. Jadi pikiran pun terkadang jadi tenang, konon lagi kalau ada danau di dataran tinggi Gayo. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa menjaga lingkungan kita, bukan hanya bermanfaat bagi alam, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Hidup yang hijau bukan berarti harus melakukan hal-hal besar, justru perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita sekarang-sekarang ini kan sudah terbiasa lagi kita bawa tempat minum, minum sendiri kan, itu bisa mengurangi sampah plastik. Dengan sendirinya itu pasti terjawab. Jadi membawa tas belanja sendiri, jadi ketika mematikan lampu di jam-jam seperti ini kan masih terang, jadi lampu-lampu yang nyala baiknya kita matikan. Jam 5 sore sudah saatnya dinyalakan lagi. Bunga-bunga, sayuran kita tanamkan. Masih adakah orang mengartikan tentang apotek hidup? Pasti, pasti ada ya. Jadi ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan menjadi contoh, orang akan melihat. Jadi akan menjadi gerakan yang sangat besar sekali untuk kita bisa menjaga bumi kita. Tadinya ada Pak Ferry yang ada di Kenawat, saya hantarkan lagu Anda.

0: Kengona untuk sore hari ini. Ini lagu yang tadinya juga sudah dinanti-nantikan cukup lama ketika kita hadir di format yang sebelumnya. Tapi kita hantarkan di waktu ini untuk sore kita. Mudah-mudahan untuk rangka lagu dan informasi, terlebih untuk lagu, akan merasa senang dan terhibur. Itu yang kita harapkan. Terlebih untuk Pak Ferry yang ada di kawasan Kenawat sore hari ini. Di sore ini kita masih dengan Go Green untuk hidup hijau, hidup bahagia. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, menggambarkan tadi bagaimana dataran tinggi Gayo yang kita cinta, kita kenal keindahan alamnya, hamparan perkebunan kopi, pegunungan yang hijau, udara yang sejuk, danau kita menjadi anugerah yang tentu harus kita jaga bersama. Namun tantangan lingkungan juga semakin nyata. Sampah kita lihat di daerah kita, di beberapa tempat. Bumi ini sudah diselimuti sama sampah. Penggunaan bahan yang sulit terurai masih tinggi. Jadi kawasan hijau di daerah kita seperti apa? Apakah karena cukup dengan kita tinggal di dataran tinggi yang tadinya penuh dengan hijaunya pegunungan, apa tanaman atau taman hijau masih perlukah, pendengar?
1: Hey.
2: Ya, aku.
1: Iya. Ini enggak laki-laki, perempuan, remaja, dewasa. Matikan listriknya di tempat yang lengang atau terbuka. Kamar mandi, pantry, garasi. Sekarang kan banyak keluarga, ruang dapur di rumahnya dibuat luas dan terbuka, tapi listriknya menyala. Matikan, biar hemat energi, hemat bayarnya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: ini mengantarkan informasi untuk Anda. Dan untaian lagunya di antara informasi-informasi yang tentu kita sampaikan untuk pendengar RRI Takengon di sore hari ini. Pendengar yang berada di kediaman yang mendengarkan RRI Takengon untuk Go Green-nya RRI sore hari ini, hidup hijau, hidup bahagia. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi kita ketahui bahwasanya pohon dewasa itu mampu membantu menyerap karbon dioksida dari udara sekaligus menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia. Dan selain itu keberadaan pohon juga, ya kita lanjutkan lagi, jadi keberadaan pohon juga bisa membantu menurunkan suhu lingkungan, mengurangi risiko banjir, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa. Ya, dan sementara itu sampah, khususnya sampah plastik, sampah rumah tangga, kenapa kita nggak pernah lagi memilah-milah sampah yang ada di rumah kita? Masih adakah di daerah kita ini beberapa kampung, beberapa tempat yang dulunya sangat familiar sekali dengan tempat sampah yang dibedakan mana organik, mana non-organik? Masih ada ya di daerah kita ini hal seperti itu. Jadi kalau sampah plastik yang membutuhkan puluhan tahun untuk bisa terurai, jadi kenapa enggak mengurangi plastik secara kita sekali pakai aja? Ini kan langkah nyata untuk kita bisa mulai dari sekarang. Tidak hanya sampah plastik, tadi kita uraikan beberapa tadi untuk apa nih, layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat, listrik kalau sudah siang baiknya dimatikan, sore dinyalakan lagi, keran air kalau sudah penuh baiknya dimatikan keran airnya, jangan airnya meluber kemana-mana gitu ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kita kurangi saja penggunaan barang yang menghasilkan sampah, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa kita pakai. Tadinya kita kemana-mana sudah membawa air minum sendiri. Dan seperti tadi saya tanyakan, masih adakah beberapa kampung atau beberapa daerah ini menggunakan tempat sampah yang mana organik, mana non-organik? Karena mendaur ulang sampah juga sebenarnya baik, bermanfaat untuk kita.
1: Waduh, BBM naik, sembako naik, asam lambungku juga kayaknya naik nih. Cuma hujan yang turun.
2: Hei, Ra, ngomel-ngomel sendiri. Kenapa sih?
1: Bingung nih, yuk. Semua pada naik.
2: Ya mau gimana lagi, Ra? Kan sudah ketetapan pemerintah, gak bisa diganggu-gugat. Mau aku kasih tip hemat gak?
1: Memangnya apa, yuk?
2: Kalau BBM sama sembako pada naik, pemakaian energi bisa diturunin, biar hemat.
1: Energi apaan?
2: Ya, energi listrik lah. Ganti lampu dengan yang hemat energi. Matikan elektroniknya kalau tidak digunakan. Contohnya TV, DVD, dan lain-lain. Tuh, jendela dibuka. Biar terang benderang seperti hati ini, jadi nggak perlu nyalain lampu sepanjang hari. Hemat kan?
1: Bener juga ya.
3: Harga naik pasti. Hemat itu solusi. Ayo, selamatkan bumi.

sore pendengar RRI Takengon untuk waktu ini menemani Anda dengan untan lagu-lagu yang tentunya menemani pendengar yang bakal mempersiapkan

0: Di mana saja berada, masih kita ucapkan selamat sore untuk kesemuanya. Dan kita memulai dari diri sendiri, kalaupun banyak yang mengajak kita selalu dan mendengar, ada yang mengajak dengan ayo tanam satu pohon, rawat tanaman yang ada, pilah sampah rumah tangga, hemat air, hemat listrik, dan biasakan menjaga kebersihan lingkungan, itu betul adanya. Dan bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan untuk sampai generasi yang berikutnya. Yang kita lakukan hari ini ya tentukan menentukan kualitas lingkungan untuk yang kedepannya. Karena sesungguhnya ketika alam terjaga, kesehatan meningkat, udara menjadi bersih, suasana lebih nyaman, hati pun bahagia sepertinya. Demikian Go Green kita sore hari ini. Hidup hijau, hidup bahagia. Semoga yang kita dapat yang Anda dapatkan juga, yang kita sampaikan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Kita akan mencintai lingkungan kita. Go Green-nya kita cukupkan hingga di sini, walaupun saya masih bersama dengan Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Satu persatu kita uraikan, satu persatu kita selesaikan untuk rangka lagu dan juga informasi RRI Takengon hari ini di 4 Juli 2026.
1: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret

hipokrit dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Sebagian pelaksanaan ibadah sholat asar sedang dan juga ada yang sudah selesai dilaksanakan. Dan RRI Takengon merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi.

Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah resmi melantik 135 reje kampung hasil pemilihan reje kampung tahun 2026. Pelantikan tersebut menjadi momen bersejarah karena merupakan jumlah kampung terbanyak yang menggelar pemilihan reje dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Bandar Meriah Iwan Pasha melalui Kepala Bidang Pemerintahan Lembaga Kemasyarakatan, Mukim dan Kampung Sastrawani menjelaskan dari total 135 reje yang dilantik sebanyak 111 merupakan reje terpilih sementara sisanya merupakan petahana yang kembali menjabat.

serangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo. Mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana sore kita, kerasa sedikit dingin untuk sore ini. Namun ada untaian lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo yang menghangatkan suasana sore. Kak Selvi, lagu Kak Selvi nih untuk saat sore hari ini nih Kak Selvi.

0: rasa sejak pagi kayaknya aku belum ngopi nih. Pendengarnya mungkin sedang ngopi yang keberapa kalinya. Mudah-mudahan sore ini jadi lebih nyaman lagi. Suasana istirahat, suasana akhir pekan sudah kerasa sambil ngopi, sambil dengerin RRI Takengon untuk rangkaian lagu-lagu yang masih hadir sepanjang waktu ini. Kita hantarkan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo untuk meneduhkan kembali suasana sore yang sudah teduh sepertinya, sudah agak-agak sedikit mendung.
1: Ciri khas Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo sangat kaya dan syarat makna. Setiap bentuk memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo, seperti embun berangkat atau awan berjalan, melambangkan perjalanan hidup. Putar tali, simbol kekuatan persatuan dan kekeluargaan. Ukep atau akar, menandakan keteguhan dan jati diri. Muniru

0: Gayung menjadi teman untuk sore hari ini. Dan selamat sore lagi untuk pendengarnya. Informasi itu Anda akan dengarkan pada waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17.
1: Halo Sobat Udara, tahukah kamu kalau atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat mempengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergesekan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas. Ia mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu bisa tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi, karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim secara regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit.

0: Pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi kita sampaikan, nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar masih akan mendengarkan untuk informasi Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh.
1: Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian-rangkaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo untuk pendengar, dan masih mengalun untuk saat sore hari ini hingga beberapa saat akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, untuk nanti Warta Berita Berjaringan Aceh akan Anda dengarkan lagi.

lagu ini nantinya akan bisa berlanjut kemudian. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk Anda akan bisa mendengarkan rangkaian warta berita berjaringan Aceh untuk sore hari ini. Pendengar yang berada di kediaman di manapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk sore hari ini dan akan Anda dengarkan rangkaian warta berita berjaringan Aceh. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: hancur mencintaimu.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Anda dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

dari Jalan Sultan Iskandar Muda Bandar. Maaf, dari RRI Sekowil Nusantara. Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Sore ini diantaranya ratusan calon siswa dinyatakan lulus bintara Polri Polda Aceh. Warga di Kabupaten Aceh

Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rile RRI

0: Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 Major Portola Grand Artel Group mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dan donor darah tersebut.
1: Kerjasama dengan

0: tersebut berdiri Nur Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Dokes CBS Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel CAC yang tergabung dalam IHG Budi Saiful dan para GM CAC melalui Tabanda berharap dapat membangun segi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
1: Sebanyak calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Sivita
2: Polda mengumumkan sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahap pelaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang, ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar, kita kembalikan ke sana, bisa mengabdi ke kampungnya sendiri.
2: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Akan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar tidak bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa

0: Mas.
1: Pada gelar Melayu tahun 2007 hingga 3 ajang yang diikuti peserta rumput Yulinda Seyuti. Sanggar ini membawakan tari si bertajuk Rampak, pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti. Tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tradisional daerah masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual dan memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih utuh kepada penonton.
2: Rangkaian kegiatan pertama saya itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Seperti tiap tahunnya, ini adalah gemas Melayu Selumpun. Kita selalu dapat dari pemerintahan Bapak Wali Kota. Kebetulan kita tanpa juknisnya itu tradisional dari setiap daerah, semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuma kita kemas dari beberapa tarian tradisional menjadi satu. Itu masuk laut, masuk di Aceh, masuk tari. Kita buat jadi satu.
1: Juga mengungkapkan

0: Sekitar satu bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang ditelan zaman.
1: Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu penambah indah itu. Kalau hilang, susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini, lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan.
0: Tari rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Kayo.

0: Warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai. Kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reje Kampung Reje Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
2: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita sudah Kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana, begitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reje Payung, memang namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reje Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah mungkin sampai sekarang ini belum ada.
1: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Reje Payung, Zul Faisal, bercerita jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
3: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik di kecamatan.
1: Bagi masyarakat Reje Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak ke RRI Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar. Berikut laporan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang selama ini sering menjadi titik penumpukan sampah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN Jumat pagi.
5: Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom dan inovasi and announcement di titik itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini. Kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut, tentu bisa ditegur atau sebagainya.
4: Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Keluarga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Vansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara Aceh Singkil, Wagi 57 tahun, Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Vansuri.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar,
2: menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Vansuri itu adanya

0: rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Selamat sore pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh di hari ini 4 Juli 2026. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore, dan kami rangkaikan beberapa rangkaian hingga sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengu.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
3: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
4: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Coffee merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

menyaksikan lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih, salam hangat selalu dan sehat untuk kita semuanya, tidak kurang suatu apapun sampai seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian ya, sedari siang tadi Kak Ana telah menemani ruang dengar Anda. Dan kini lanjut bersama saya Budi yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga malam hari nanti. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, kita lanjut terus pendengar tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini hingga nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa minggu kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim bantuan subsidi upah BSU tahun 2026 sebesar 25 juta rupiah. Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait dengan informasi tersebut, faktanya terkait klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari berbagai media, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi. Ini berupa nama lengkap, alamat dan juga nomor telegram ya. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026 ini. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi di www.kemenaker.go.id. Nah, untuk itu masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU di tahun 2026 ini, terutama yang memuat tautan atau link tidak resmi yang berpotensi menimbulkan penipuan. Jadi terkait dengan informasi tersebut pendengar, klaim atau klaim link atau tautan untuk BSU sebesar 25 juta rupiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya, mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang kami hadirkan di sore hari ini ya. Selamat sore, selamat beraktivitas mungkin yang masih ada aktivitas di sore hari ini. Tetap semangat, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya di sore hari ini, di malam minggu ya. Oh iya, malam minggu hari ini, di hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini pendengar semuanya ya. Kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita lanjut terus di sore hari ini pendengar dengan rangkaian lagu-lagu religi ya. Sembari juga sama-sama kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Anda.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Reporter untuk selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH, Dias Faisal Malik Hendro Piono, menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bawahnya, masih ada titik. Oleh sebab itu, kapan saja bisa. Sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan SO2 di PM.10 serta PM2. Menurut bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah ke 5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia mengatakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menekankan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Nah itu, Kementerian dan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperasi. Ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan. izin.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Prof Jawa Timur difokuskan kualitas gizi, keamanan pangan serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, SAGI dan Kementerian UMKM diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas dan memberikan manfaat luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dari stop kontak serta pastikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan saat berlangsungnya pemadaman bergilir akibat
7: PJU, kita mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan rumah. Masyarakat pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah yang reset mungkin ya hati-hati seperti apa bila terjadi voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: Masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Kendal nambah.
11: Jadi dulu
12: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: itu sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Halo BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2.000 kematian tambahan akibat awan panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain baik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Literoli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limité cet aspect-là.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu final.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, pendengar semuanya. Dan jangan kemana-mana, seperti biasa nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam hari ini dengan judul Meneladani Kesabaran Nabi Ayub dalam Ujian Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam ujian hidup. Nabi Ayub alaihi salam adalah teladan kesabaran yang luar biasa. Beliau diuji dengan kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan. Namun, dalam semua ujian itu, beliau tetap sabar, tidak pernah mengeluh, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah." Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran Nabi Ayub berbuah rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menyalahkan takdir, tetapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar yang budiman, kesabaran Nabi Ayub mengajarkan kita seberapa hal penting sabar dalam menghadapi ujian hidup, baik berupa sakit, kehilangan maupun kesulitan. Tetap berdoa dan berharap kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu mengangkat kesulitan. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, sebab setiap ujian pasti ada jalan keluar. Menguatkan iman dan tawakal, menjadikan ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah lalu ia bersabar, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun-daun yang berguguran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kesabaran dalam ujian bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghapus dosa-dosa kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian hidup. Dengan sabar, doa, dan tawakal, kita akan meraih rahmat Allah, mendapatkan kekuatan, dan hidup penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dalam setiap ujian, ketangguhan hati dalam menghadapi cobaan, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Meneladani Kesabaran Nabi Ayub dalam Ujian Hidup. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia.

Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada, selamat malam pendengar semuanya. Sembari kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Talking On dan sekitarnya, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu religi di malam hari ini.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang." Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

Ya, baik pendengar, telah kita dengarkan tadi kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam semuanya. Dan jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti program Ruang Komunitas di edisi malam ini pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Ruang Komunitas di edisi malam ini pendengar, di hari Sabtu 4 Juli 2026, nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di malam hari ini yang sudah tersambung melalui sambungan telepon ya, terkait dengan topik kita di malam ini, yaitu komunitas muda taat hukum membangun generasi berintegritas dan berani membela keadilan ya. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di malam hari ini dengan narasumber kita pendengar, yaitu selaku Ketua DPC Pradi Bersatu Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan Kak Dika Ratu Marfuatun SHMH. Assalamualaikum Kak Ratu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang.
0: Iya, sehat Kak Ratu ya?
1: Alhamdulillah sehat, Abang sehat.
0: Ini mohon maaf mengganggu waktu malam minggunya nih Kak Ratu ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar malam ini ya. Baik, ya. Nah kita jika kita berbicara kesadaran hukum di kalangan generasi muda ini pendengar, tentunya menjadi pondasi penting ya dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan berintegritas tentunya. Nah di tengah berbagai tantangan seperti maraknya penyebaran hoax, perundungan dan juga kekerasan hingga pelanggaran hukum di era digital, ini pemuda juga dituntut tidak hanya memahami aturan tetapi juga memiliki keberanian untuk menegakkan nilai-nilai dan juga nilai-nilai keadilan tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nantinya kita akan ulas lebih lanjut bagaimana pentingnya membangun budaya sadar hukum sejak usia muda, dan nanti coba kita akan bahas terkait dengan bagaimana komunitas dapat menjadi wadah pembentukan karakter yang berintegritas, peran advokat juga dan juga para legal ini dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta peluang-peluang bagi generasi muda tentunya untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang taat hukum ya. Nah kita berbincang lebih lanjut dengan Kak Ratu di malam hari ini selaku advokat juga tentunya. Nah kalau kita berbicara komunitas nih Kak Ratu, untuk saat ini komunitas apa yang diperlukan untuk generasi muda nih? Kenapa tagline-nya harus membangun generasi yang berintegritas nih Kak Ratu, silakan.
1: Oke siap, terima kasih sebelumnya. Tapi sebelumnya saya izin mau menyapa warga Takengon melalui siaran radio ini ya.
0: Silakan.
1: Oke iya, selamat malam kepada warga Takengon, masyarakat Takengon malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu, dan kepada Bang Budi serta tim yang bertugas malam ini juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan,
0: amin.
1: Kelancaran dalam bertugas dan pastinya selalu diberkati oleh Tuhan.
0: Amin.
1: Oke, terkait komunitas yang akan dibahas pada malam ini itu komunitas muda yang taat hukum. Kenapa tagline-nya harus membangun generasi berintegritas? Sebetulnya ini komunitasnya itu bisa dibilang merupakan sebuah gerakan sih ya. Gerakan memang sifatnya edukatif Bang, begitu. Jadi tujuannya untuk apa? Tentunya untuk membangun generasi muda-mudi Indonesia yang harus sadar hukum sejak dini ya. Karena kalau kita jadikan hukum itu sebagai budaya, itu akan secara otomatis impact-nya luar biasa sih kalau menurut saya kan begitu. Jadi memang komunitas ini bukan yang berarti gerombolan atau geng-geng seperti itu, bukan, tetapi dia lebih ke pengadaan atau wadah memang yang dengan pendekatan persuasif seperti itu. Untuk apa? Untuk mengajak gimana sih gitu kan anak muda itu bisa mencintai dan taat hukum sejak dini gitu kan, sejak kecil. Jadi memang komunitas ini itu hadir bukan semata untuk mempelajari teori hukum. Pasti kan kalau misalkan orang-orang nih taunya anak hukum, oh tahu pasal, oh semua isinya pasal gitu, tidak gitu kan. Jadi sebagai wadah memang untuk membentuk karakter, kemudian membentuk kepemimpinan yang memang berintegritas. Kemudian karena kebetulan keberadaan komunitas ini, gerakan ini itu memang mendapat support ya, kita disupport oleh LBH atau pasal ya, LBH atau pasal Indonesia. Jadi memberikan pendidikan yang memang secara persuasif kepada masyarakat sih begitu, khususnya ya generasi muda ini gitu loh maksudnya. Sehingga mereka ini memiliki pemahaman yang benar mengenai apa? Mengenai apa sih hak-hak dan kewajibannya seperti itu. Yeah. Jadi itulah maksudnya komunitas muda ini lahir memang sebagai wadah yang untuk membina generasi muda lah, agar mereka itu tahu nih mengenal hukum lebih dalam, bukan yang taunya mereka hukum itu misalkan oh menakutkan, oh seram gitu kan, oh hukum itu aduh takut ya berurusan sama hukum gitu kan. Karena memang banyak juga masyarakat yang memang belum paham dan mengerti bahwa hukum itu sebetulnya tidak semenyeramkan dan tidak semenakutkan itu. Justru itu adalah basic kita, pondasi awal kita untuk mengetahui dan bisa menjadi pedoman seperti itu. Pedoman apa? Pedoman dalam hidup, agar mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan tidak baik. Jadi sejak dini sih sebetulnya agar taat hukum itu, begitu sih ya. Jadi memang karena saya juga yakin nih, anak-anak muda ini sebetulnya banyak potensinya, banyak memiliki potensi untuk menjadi agent of change kan ya, agen perubahan. Jadi sebetulnya muda-muda ini jika memang diberikan kesempatan begitu ya, untuk belajar, untuk mengetahui, untuk memahami gitu kan, dibimbing, kemudian apalagi diarahkan seperti itu kan, sebetulnya itu mau potensi yang justru baik dan bagus sih sebetulnya itu. Makanya kita tagline-nya itu membangun generasi yang berintegritas. Jadi lebih ke penekanan karakternya begitu maksudnya.
0: Iya. Berarti intinya lebih ke masyarakat sekarang belum begitu melek hukum begitu Kak Ratu ya. Nah kalau kita berbicara terkait dengan kesadaran hukum sendiri, Kak Ratu sebagai pengacara, advokat, ini kenapa sih kesadaran hukum itu penting sekali di zaman digital seperti saat ini Kak Ratu?
1: Oke, kalau kita lihat ya, mungkin sekarang banyak generasi muda-mudi yang melek digital ya. Sekarang anak kecil itu sudah sangat erat sekali hubungannya, dunianya, kehidupannya dengan digital gitu kan. Kalau kita perhatikan anak-anak kecil sudah bisa pintar main gadget kan seperti itu. Atau anak-anak remaja gitu kan lebih bergantung pada kehidupan digitalnya gitu kan. Jadi revolusi digital ini memang sangat-sangat dekat sekali gitu kan dengan anak-anak remaja atau muda-mudi ini. Nah jadi di sini kan banyak juga kan mereka yang aktif bermain medsos, aktif bermain platform komunikasi, sehingga mereka terkadang ya sekarang banyak sekali tadi ya betul yang disampaikan sama abang di awal itu menyimak dan menanggapi pernyataan abang mengenai hoax. Nah itu jadi mereka ini yang belum informasi, yang belum valid kebenarannya, itu suka udah main nyebar, sehingga kan itu merugikan banyak orang dong gitu kan maksudnya. Itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan juga banyak orang kan seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat-sangat penting sekali kesadaran hukum itu kan seperti itu. Jadi penyebaran informasi yang tanpa verifikasi, hoax seperti itu menjadi bisa mereka terjerumus lah begitu dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi mereka ketika menyebar informasi yang sifatnya belum terverifikasi ataupun hoax, mereka bisa berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan proses hukum gitu. Jadi sangat penting sekali kesadaran hukum itu di zaman digital itu seperti itu tuh, untuk menghindari dan meminimalisir generasi muda-mudi ini yang memang banyak potensi, yang memiliki potensi untuk diarahkan, dibimbing, itu bagaimana caranya mereka sadar sedari dini sih, seperti itu sih ya Bang. Begitu.
0: Berarti alangkah lebih bijak lagi ke depannya untuk menggunakan sosial media begitu Kak Ratu ya, karena banyak yang melontarkan caci maki di sana, fitnah dan lain sebagainya.
1: Betul, bullying apa segala macam. Sekarang kan bullying itu kan apalagi sekarang bukan hanya hoax ya, misalkan kayak sekarang banyak anak-anak kecil, kalau saya perhatikan di berita-berita atau media online atau segala macam, anak-anak kecil itu sudah pintar untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada temannya, bullying kan, yeah, seperti itu. Ya kan, di tengah kehidupan yang modern ini itu banyak sekali persoalan yang muncul kan begitu. Karena masyarakatnya itu bukan karena nggak memiliki aturannya, tapi itu tadi belum mengetahui, belum melek lah ya gitu. Mungkin itu salah satunya kita lahirnya gerakan komunitas yang muda yang taat hukum ini untuk memberikan pembentukan karakter yang memang berintegritas, yang memang kritis, tapi kritis dalam arti hal yang baik ya, dan juga untuk menghindari hal-hal itu tadi seperti tadi. Karena kalau anak kecil saja sudah bisa dia untuk membuli temannya misalkan begitu, nanti kedepannya ketika dia sudah besar akan seperti apa kan, betul, begitu ya, betul. Gitu, banyak sekali kalau kita lihat kasus bullying itu sangat sangat

0: akan jejak di dunia digital itu mau sampai anak cucu kita nanti bisa mengikuti. Kalau kita berbicara jejak digital itu ngeri ternyata Kak Ratu ya.
1: Betul. Ya, ya, ya. Jadi digital itu ngeri sekali. Apa tadi yang saya bilang, sekarang anak-anak sekarang itu sudah sangat pintar sekali bermain gadget gitu kan, mulai dari platform media sosial, komunikasi. Dan itu akan nanti kalau meninggalkan jejak digital itu akan seumur hidupnya itu pasti akan, oh iya, bahwa saya dulu pernah melakukan ini ya, ya gitu loh maksudnya. Itu yang sangat disayangkan, apalagi dengan tadi ya di tengah mau zaman sekarang yang makin modern, yang makin dunia digital ini makin melek. Kita harus menyeimbangi perilaku kita itu agar tidak sampai terbawa arus lah, begitulah Bang maksudnya, dengan hal-hal yang tidak baik.
0: Nah, kembali lagi ke komunitas tadi nih Kak Ratu, sejauh ini kegiatan-kegiatan nyata apa saja yang sudah dilakukan di lapangan nih?
1: Oke. Sebetulnya bentuk kegiatan nyata di lapangan ini itu sudah saya terapkan, karena kan kebetulan saya salah satu tenaga pengajar di kampus salah satu kampus swasta di Kota Serang kan begitu. Jadi kalau saya perhatikan, karena kan memang sasaran kita ini muda-mudi gitu kan, maksudnya muda-mudi bukan berarti yang umurnya muda, tapi memang pemuda-pemudi Indonesia kan begitu. Salah satunya itu adalah mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ini saya perhatikan, kalau saya mengampu MK mata kuliah litigasi itu, di mana salah satu pembelajarannya adalah bagaimana caranya simulasi persidangan Bang, begitu. Jadi, nah ternyata anak-anak itu lebih excited, lebih interest kepada hal-hal yang sifatnya praktek seperti simulasi persidangan kan begitu. Itu merupakan salah satu bentuk nyata yang sudah diterapkan begitu. Jadi dalam simulasi persidangan itu mereka seperti sidang pada umumnya di pengadilan, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi penggugat, tergugat, ada yang menjadi perannya sebagai advokat. Mereka simulasi persidangan dan itu mereka sangat antusias untuk mengikuti hal tersebut gitu Bang. Jadi memang ternyata setelah saya analisis, mereka itu lebih nempel ketika mereka itu praktik gitu Bang maksudnya. Ketimbang teori, kadang teori mungkin agak susah agak sulit difahami atau seperti apa atau bagaimana jadi mereka lebih nempelnya ya melalui sidang simulasi sidang ini atau biasa kita sebutnya itu moot court ya. Nah selain itu juga penyuluhan hukum gitu kan, karena penyuluhan hukum itu ternyata bukan hanya kita misalkan datang ke berbagai macam misalkan sekolah atau kampus, ternyata ketika saya misalkan mengajar pun secara tidak langsung mereka menanyakan terkait misalkan hal-hal yang mereka belum pahami, atau misalkan ada kasus-kasus yang mereka alami tapi mereka tidak paham harus seperti apa, dan itu tuh jadi seperti kayak mengalir aja ya itu tadi, karena melalui pendekatan persuasif. Jadi ya memang saya jelaskan dengan sepengetahuan saya dan berdasarkan undang-undang yang berlaku kan seperti itu. Okay. Mungkin kedepannya nanti kita akan perluas bentuk kegiatan kita itu dengan misalkan pelatihan dasar paralegal atau konsultasi hukum seperti itu, dan membuka ruang untuk mereka-mereka ini yang ingin terjun di dunia hukum seperti itu.
0: Berarti Kak Ratu selain jadi advokat pengacara ini sebagai dosen tenaga pengajar juga di salah satu universitas swasta di Kota Serang, Banten ya. Nah kalau berbicara dunia hukum, apalagi anak muda zaman sekarang, kalau sepenglihatan Kak Ratu sendiri, tertarik nggak sih untuk menggeluti dunia hukum nih?
1: Kalau tertarik dan tidak tertarik itu kita tidak bisa melihat secara menyeluruh, itu harus dilakukan secara persuasif. Karena apa? Mereka yang tertarik itu cenderung mereka yang keingin tahuan yang yang besar, dan terutama yang sudah mengalami permasalahan hukum. Jadi sependek saya bergelut di lapangan seperti itu, mereka-mereka termasuk yang muda-mudi

0: gitu ya, itu tuh tertarik ketika mereka bersinggungan dengan hukum. Begitu. Jadi ketika misalkan mereka salah satu keluarganya atau apa, ada beberapa anak muda mudi gitu atau mahasiswa saya, itu jadi banyak yang meminta pandangan atau advice ya, suggest begitu. Itu kemudian dari situ saya jelaskan, nanti mereka ternyata ini ya bu. Nah mereka interest tuh, jadi rata-rata mereka sudah bersinggungan dengan hukum gitu maksudnya. Iya.
1: Berarti mereka harus berarti mereka harus punya kasus terlebih dulu dong, baru mereka suka hukum gitu ya.
0: Sependek saya memang bergelut begitu ya. Bergelut di lapangan, memang begitu gitu. Jadi mereka tahu nih. Misalkan ada contoh pada saat itu mengenai waris. Nah, mereka enggak paham ya. Ini bagaimana tuh sengketa tanah? Yang paling banyak itu sengketa tanah, Bang, gitu. Saya enggak tahu ini apakah mereka dahulunya diciptakan dari tanah sengketa atau apa, saya enggak tahu. Ya. Jadi mereka ini, ibu bagaimana ini gini-gini, setelah saya misalkan jelaskan gini-gini, jadi saya tertarik gitu. Karena itu jadi lebih sering memang secara persuasif penyuluhan hukum atau misalkan layanan konsultasi hukum itu seperti itu. Jadi memang gerakan ini tuh lebih fokusnya lebih memotivasi anak-anak muda mudi ini mengenal lebih jauh gitu, mengenal lebih dalam hukum itu seperti apa. Kan itu tadi yang saya sampaikan, orang-orang misalkan yang kayak yang awam atau yang belum melek tuh kayak, aduh apa sih hukum gitu kan, kayak mengerikan gitu. Padahal ya tidak semengerikan dan semenakutkan itu gitu, Bang, maksudnya. Jadi ya itulah, kalau ditanya tertarik atau tidak, berdasarkan pengalaman mereka yang sudah bersinggungan dengan hukum, mereka jadi lebih tertarik untuk mendalami bagaimana hukum. Bahkan ada yang misalkan kerja di misalkan salah satu taruhlah misalkan perusahaan apalah misalkan kayak gitu, itu misalkan ternyata ketika ada kasus mereka tertarik untuk kuliah lagi gitu kan, kuliah lagi di mengambil fakultas hukum begitu. Padahal ketika saya tanya, sudah bekerja di sini posisinya ini gitu, dan memang mempunyai latar belakang atau background pendidikan yang oke, tetapi ternyata tidak sampai di situ gitu orang tersebut yang memang interest untuk, oh iya ternyata hukum begini ya, akhirnya kuliah lagi mengambil jurusan hukum, fakultas hukum untuk memperdalam itu gitu sih. Jadi bersinggungan dulu kayaknya ya.
1: Kita kembali lagi ke komunitas tadi nih Kak Ratu nih, sejauh ini gimana caranya, atau mungkin ada nggak trik-triknya, langkah-langkah kecil untuk para pemuda kita nih biar lebih taat hukum lagi ke depannya nih, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan?
0: Langkah-langkah kecil ya. Mungkin yang paling kecil itu kalau menurut saya sejak dini itu kejujuran mungkin ya, tanamkan itu kayaknya. Karena kalau menurut saya, jadi ini saya berkaca pada diri sendiri gitu ya maksudnya. Tanamkan kejujuran itu memang sejak dini. Sejak dini dan mulai dari sendiri. Kenapa? Kalau menurut saya itu basic utama, jujur itu. Orang yang tidak tahu, orang yang belum bisa, orang yang belum pintar, itu akan bisa kalau kita ada kemauan. Kan begitu ya?
1: Betul.
0: Orang yang belum tahu akan menjadi tahu kok, kalau misalkan mereka mencari tahu. Orang yang belum bisa akan menjadi bisa kok, gitu kan. Kalau misalkan memang mereka mau belajar untuk bisa. Orang yang belum pintar akan menjadi pintar, karena kan pintar itu kan diasah ya.
1: Betul,
0: begitu kan. Maksudnya, tetapi kalau kejujuran itulah, orang kalau misalkan sudah tidak jujur, itu pasti khawat, itu impact itu akan luar biasa, bisa menciderai gitu kan, menciderai rasa-rasa keadilan yang memang harus didapatkan oleh orang-orang tersebut. Jadi kalau menurut aku itu harus tanamkan pertama kejujuran ya, mulai sejak dini dan dari diri sendiri. Ini juga refleksi untuk diri saya sendiri juga gitu kan, maksudnya untuk diri saya sendiri juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin fahami dan mengerti mengenai atau tentang hak dan kewajiban gitu. Jadi kalau kita menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban itu kan akan terjadi ketidakseimbangan, kepincangan, kan begitu. Ketika misalkan contoh mahasiswa saya sudah menunaikan kewajibannya dengan apa? Kan dengan melaksanakan ujian akhir semester. Haknya dia kan berarti kan memperoleh nilai. Jadi mereka harus tahu dulu hak dan kewajibannya itu apa, begitu. Jadi apa namanya? Mulai dari kejujuran, tanamkan kejujuran, karena kalau orang pintar itu banyak di zaman sekarang, begitu kan ya. Ya, orang pintar itu banyak lah di zaman sekarang itu. Tapi kalau orang jujur itu mungkin saya saya rasa sangat sulit ditemui, begitu kan ya. Bukannya tidak ada, tapi sulit ya, begitu. Itu yang pertama, kemudian tadi hak dan kewajiban, terus kemudian jadikanlah itu sebagai budaya. Budaya, kalau kita misalkan sudah menanamkan itu sebagai budaya nih, itu akan terasa lebih ringan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh Bang, maksudnya. Jadi tidak berat lah begitu, kalau kan sudah menanamkan kejujuran, minimal tahu hak dan kewajiban, kan begitu. Kayak kan kita budaya, kayak misalkan kita budaya antre misalkan, antre dalam misalkan membeli sesuatu gitu kan. Bayangkan kalau misalkan kita udah lama antre, tiba-tiba di belakang ada orang nyerobot ya misalkan, kayak begitu kan. Itu kan tidak tertib kan, akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan ketidaktertiban, akan menimbulkan kerugian juga untuk orang lain. Loh kok nyerobot, kan begitu ya maksudnya. Nyerobot ya harus budayakan antre ya, begitulah. Jadi itu contoh-contoh kecil lah. Jadi mungkin untuk langkah yang paling basic gitu yang harus memang dimulai ya, khususnya mungkin yang mudah-mudah untuk taat hukum itulah kalau menurut saya. Jadi kejujuran, pahami hak dan kewajibannya.
1: Iya, sebetulnya simple berarti Kak Ratu ya. Kalau saya sih lebih menyoroti mungkin ke lalu lintas anak kecil zaman sekarang banyak yang membawa kendaraan padahal dia belum memiliki SIM. Banyak juga yang bawa kendaraan bermotor, motor khususnya ya, pergi ke sana ke sini tapi tidak menggunakan helm. Itu sebetulnya simple, betul. Sebetulnya karena
0: betul terdengar simpel dan sederhana, tetapi kan sulit Bang.
1: Betul.
0: Nah betul kan, banyak pengguna pengendara yang ketika misalkan lampu merah tetap diterabas kok misalkan kan maksudnya kan itu sebabnya mungkin institusi Polri itu menciptakan e-tilang kan, begitu ya. Betul. Jadi untuk begitu, jadi hal-hal sih berarti kan kayak belum sadar gitu loh maksudnya kan, kayak begitu. Itu tadi betul apa yang disampaikan oleh Abang, anak kecil yang belum punya SIM, gaya-gayaan bawa motor, nyetir motor ke sekolah apa segala macam, padahal mereka belum cukup umur untuk menyetir motor atau mobil. Jadi sebetulnya memang itu terdengar simpel kok, sederhana, tapi kan sulit. Makanya saya membuka atau misalkan membuka wadah ini dengan tagline-nya itu membangun karakter yang berintegritas, ya itu susah gitu loh maksudnya. Kita tuh harus dengan ekstra, tapi dan harus sadar diri juga ya, karena kalaupun misalkan kita mengajak atau misalkan kita disediakan wadahnya, tetapi yang muda-muda ini belum sadar untuk taat hukum, ya susah juga dong kan ya, begitu. Jadi itu memang tantangannya ya, begitu.
1: Jadi intinya mungkin lebih digalakkan lagi pengawasan kepada orang tua untuk anak-anaknya yang membawa kendaraan. Kak Ratu, terakhir nih mungkin sebagai penutup juga nih, ada yang
0: ini
1: ingin...
0: terakhir udah
1: Iya, sebagai penutup juga karena durasi kita juga cuman kurang lebih 30 menit ya kan. Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak nih Kak Ratu, terkait dengan pesan-pesan motivasinya untuk kepada anak muda biar supaya lebih taat hukum lagi, dan satu kalimat penutup nih mengenai kenapa anak-anak muda harus taat hukum itu penting. Silakan sebagai penutup Kak Ratu.
0: Oke, sebagai penutup ya, motivasi mungkin itu tadi ya, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, kita jadikan hukum itu sebagai budaya, gitu. Bukan sekedar regulasi ataupun aturan, bukan sekedar slogan. Kita jadikan hukum sebagai budaya, kejujuran sebagai karakter, kemudian kritis ya, kritisnya kita untuk hal-hal yang baik juga, itu bukan hanya slogan. Jadi jadikan hukum sebagai budaya, mari kita jadikan kejujuran sebagai karakter, bukan hanya slogan. Jadi jadikan keadilan, kalaupun keadilan itu sulit, masih sulit ya, ini kayaknya bukan motivasi ya, tapi ya berarti ya masih penjelasan ya, gimana ya, dong
1: cocok, kayaknya masih kan cocok. Kak Ratu sebagai dosen ini, juga kan ngasih petua-petua ke anak muridnya begitu.
0: Ini jadi ini kayaknya aduh durasinya ya. Oke, ini saya sekali durasinya hanya 30 menit ya,
1: Abang. Silakan lanjut.
0: Iya. Kita jadikan memang keadilan, kalaupun keadilan itu sulit, masih sulit untuk ditegakkan, untuk di diwujudkan, tapi dari hal-hal kecil jadikan keadilan sebagai tujuan bersama. Jadi ketika nanti generasi sudah memiliki kesadaran hukum, untuk taat hukum ya, begitu pasti akan terciptanya masa depan yang cerah lah, yang tenang sebetulnya itu. Jadi kalau dari saya, salam muda taat hukum dari DPC Pradi Bersatu Kabupaten Lebak untuk Indonesia, khususnya Pakengon. Bersama hukum kita menjaga keadilan, bersama generasi muda kita membangun masa depan.
1: Betul sekali ya. Jadi intinya percuma kita mau pinter sepinter apapun, tapi kalau kitanya dari awal memang tidak ada kejujuran dalam diri kita,
0: Ratu ya. Betul itu poinnya. Makanya poin saya tegakkan, saya juga kadang menyampaikan bahwa jujur aja dulu, jujur begitu. Itu yang sulit. Pintar itu banyak. Pintar itu kita bisa dicari, bisa diasah, bisa diin. Aduh, saya jadi ngomong lagi kan tadi padahal itu sama apa.
1: Satu kalimat penutupnya belum tadi Kak Ratu. Satu kalimat penutupnya nih mengenai kenapa anak muda taat hukum itu penting.
0: Mengapa? Ya itu. Jadi untuk membangun generasi yang generasi muda Indonesia untuk lebih kedepannya lebih baik, itu harus sadar hukum, harus taat hukum dengan apa? Dengan menanamkan itu tadi kejujuran, dengan menanamkan kritis yang baik. Jadi jadilah generasi muda yang bisa menjadi pencerah atau menjadi cahaya di Indonesia untuk lebih baik lagi, begitu.
1: Oke, baik. Mungkin salah satu pendengar kita ada yang berasal dari Banten, dari Serang atau seputaran Kabupaten Lebak nih ya. Karena pendengar kita kan hampir se-Indonesia, Kak Ratu di sini bisa mantau RRI dari RRI Digital nih. Nah, kalau misalkan salah satu pendengar kita ada yang butuh bantuan hukum nih, Kak Ratu selaku selaku advokat pengacara, bisa tidak memberikan bantuan hukum kepada pendengar-pendengar kita apabila nanti di suatu saat mereka ada kasus-kasus atau ada masalah, ini bisa dibantu, tidak LBH-nya Kak Ratu?
0: Oh iya, itu tadi kita karena komunitas yang sedang digalakkan ini adalah kita mendapat support dari LBH atau pasal, jadi bisa melalui LBH atau pasal, atau misalkan melalui saya pribadi pun juga tidak apa-apa, begitu. Jadi nanti bisa ngobrol lebih panjang kalau misalkan memang dari salah satu pendengar radio kita ini ada yang membutuhkan bantuan hukum atau advice begitu. Ya. Jadi melalui LBH atau pasal atau Indonesia pasal. ada website. Nanti tinggal dicari LBH atau pasal Indonesia.
1: Sekretariatnya di mana tuh Kak Ratu kalau boleh tahu?
0: Aku untuk sekretariat kita sekarang posisinya lagi di Tangerang.
1: Oh, di Tangerang.
0: Begitu.
1: Iya,
0: di Tangerang Banten.
1: Ataupun mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut di media sosial punya Kak Ratu ya.
0: Iya. Betul.
1: Instagramnya di mana Kak Ratu? Bisa dibagikan mungkin?
0: @ratudika93 bisa follow kalau misalkan mau yang konsul atau apa, bisa nanti langsung DM begitu ya.
1: Bisa diskusi lebih lanjut dengan Kak Ratu begitu.
0: Terima kasih
1: banyak Kak Ratu sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini.
0: Iya, sama-sama
1: program
0: Abang.
1: Ruang Komunitas terkait topik kita tadi, komunitas muda taat hukum membangun generasi berintegritas dan berani membela keadilan, bersama Ketua DPC Pradi Bersatu Kabupaten Lebak Banten ada Kak Dika Ratu Marfuatun SHMH. Terima kasih Kak Dika, kita cukupkan obrolan kita di malam hari ini.
0: Sama-sama Abang.
1: Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Dengan senang hati Abang, terima kasih juga.
1: Terima kasih
0: kepada Abang dan tim ya, sehat-sehat selalu.
1: Baik, amin. Terima kasih Kak Ratu, selamat beraktivitas kembali di malam minggu ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Dika Ratu selaku advokat pengacara juga ya, selaku ketua DPC Pradi juga, Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terkait dengan tadi komunitas muda taat hukum membangun generasi berintegritas dan berani membela keadilan ya. Sampai berjumpa kembali di program Ruang Komunitas di edisi selanjutnya pendengar. Kita beranjak ke program selanjutnya nanti, dan pada pukul 21 nanti seperti biasa di malam minggu ini kita meriahkan dengan karaoke di udara pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon. Demikian Lintas Pro 1

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda Kabupaten Bener Meriah menggelar pelatihan tenun bermotif kerawang gayo. Pelatihan tenun tersebut diharapkan menjadi ajang lahirnya para pengrajin tenun yang mampu mengangkat dan melestarikan budaya. Selain itu juga diharapkan dapat membangkitkan potensi usaha atau industri ATBM yang akan terus dikembangkan terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program Karaoke di Udara.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari Peter Pan ya. Kalau dulu namanya Peter Pan, sekarang udah Noah ya. Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Malam minggu udah pasti, ngapain lagi malam minggu kita kalau nggak karaokean ya. Selamat bergabung semuanya pendengar kita di program Karaoke di Udara. Silakan yang ingin bergabung malam hari ini menyumbangkan suara emasnya untuk bernyanyi, berdendang bersama kita di malam hari ini, bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Yang mau kirim-kirim salam juga bisa melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Kalau biasanya kemarin-kemarin kita kadang berdua, kadang bertiga. Minggu kemarin rame, ada Kak Anima juga ya. Malam minggu ini saya sendirian. Curang ya, curang. Yang lain dinas saya temenin malam minggu karaoke ya. Giliran saya yang masuk, gak ada yang mau nemenin saya karaoke. Ya beginilah ya, nasib jomblo mau gimana lagi kan. Malam minggu orang-orang pada keluar, jalan-jalan, ngapain kayak gitu malam minggu ya. Ini malam minggu kerja. Malam minggu di dalam studio ya, merenungi nasib. Enggak juga lah, jangan merenungi nasib lah. Harus tetap semangat walaupun jomblo ya kan. Ya, ayo yang ingin gabung silakan. Kita tunggu malam hari ini yang ingin berdendang. Tapi sebelum lanjut yang mau nyanyi, saya coba bawain satu lagu dulu ya. Oke, ini sebetulnya lagu sudah di request dari kemarin-kemarin sebetulnya. Ini minta dibawain, katanya saya pengen dengerin suaranya Bang Budi. Kenapa harus saya yang didengerin? Kan masih banyak suara-suara yang lain. Oke, kita coba satu lagu pengantar di malam hari ini, ada Firman Kehilangan.

0: kehilangan. Mohon maaf kalau suara saya pales ya malam hari ini. Sudah saya nyanyikan request lagunya, ini udah dari jauh-jauh hari kemarin di requestnya ya. Mohon maaf kalau suara saya pales malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang masih terus mendengarkan Pro 1 Era di Takengon di malam hari ini. Halo, selamat malam, karaoke di udara.
1: Malam juga Bang Budi.
0: Halo, karaoke di udara. Ini harus nyanyi pokoknya, gak mau tahu saya.
1: Pakai apa ini nyanyi di semua ini, gak ada alatnya.
0: Nyanyi lah, tinggal nyanyi dari handphone itu udah. Nanti tinggal ikutin aja musiknya gitu.
1: Apa?
0: Apa?
1: Suara anu tuh pun gak jelas sekali Bang Budi dari kemarin.
0: Banyak kali keterangan kamu ini.
1: Apa lagunya Bang
0: Budi? Banyak kali keterangan kamu, itu terserah kamu mau nyanyi lagu apa.
1: Apa ya?
0: Ayo.
1: Lah, Bang Budi aja yang nyanyi.
0: Gak mau ah, gak mau.
1: Saya yang pilih lagunya.
0: Gak mau, gak mau.
1: Apa ya?
0: Gak mau, pokoknya kamu harus
1: nyanyi. Angka 1 dari Amrita.
0: Ngapain?
1: Semangat sih di situ. Kenapa
0: ngapain? Semua orang tidak bilang ya? Enggak, ngapain saya harus nyanyi angka 1, Kamoy? Masak-masak sendiri gitu.
1: Iya.
0: Makan-makan gitu. Sendiri, tidur juga
1: iya,
0: sendiri
1: karena,
0: gitu.
1: Monitor pun sendiri di situ malam ini. Orang itu mana,
0: Bin? Ya kan curang kan, giliran yang lain dinas saya temenin malam minggu, gian saya yang dinas iya. Malah gak ada, saya ditinggalin sendiri, waduh.
1: Ya minggu depan orang tua jadi tinggalin Bang Budi.
0: Ya. Oke.
1: Ya mampus orang tua
0: enggak mungkin ada lagi banyak urusan atau apa. Kan sekarang lagi pada musim kawin nih ya kan. Entah mungkin kemburi lah inilah itu kan. Bisa jadi, mana tahu kita kan kadang bentrok mereka jadwalnya samaan, ya kan? Karena lagi musim
1: semuanya
0: kawin.
1: Semuanya ada urusan. Saya rasa tuh Bang Budi dikerjain tuh.
0: Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Kadang itu mereka mau jalan-jalan, malam minggu ya silakan. Saya juga. Ya udah. Saya juga mau ngapain malam minggu ya kan, keluar malam minggu cuman ngeliatin orang pacaran cuman. Mending kerja.
1: Kasian deh lo.
0: Ngapain aja dari pagi tadi Kamoy?
1: Aduh, nggak ada ngapain-ngapain Bang Budi. Biasa dalam rumah ini makan tidur,
0: makan tidur ya.
1: Sholat.
0: Oke lah kalau gitu. Jadi kamu yang nggak mau nyanyi ya, seperti biasa udah setahun dari setahun yang lalu nggak pernah mau nyanyi kamu ini.
1: Alatnya nggak ada Bu Budi, kalau ada alatnya ya.
0: Yang lain pun juga kan nggak ada alatnya di rumah, tinggal dengerin dari telepon tuh ada musiknya udah ikut nyanyi.
1: Ya apa HP senter?
0: Bisa sama aja.
1: Apa mu anunya muliakannya?
0: Alah udah.
1: Liriknya.
0: Bokota.
1: Kan dengerin aja Bang Budi jalan-jalan nyanyi biar. Enak didengar
0: terus. Oke bos.
1: Ya. Angka 1 dari Amri Palu Bang Budi.
0: Oke, kita utamakan dulu yang mau nyanyi ke Amo ya.
1: Iya Bang Budi.
0: Enggak, barangkali yang lain kan ngantri di belakang pengen
1: kan
0: nyanyi
1: lagi,
0: ya kan.
1: Ntar lagi.
0: Bukan. Karaoke di udara ini kita prioritaskan dulu untuk yang dengerin. Jadi jangan salah, karaoke di udara ini kita buat untuk yang dengerin supaya bisa gabung untuk nyanyi, bukan malah presenternya yang disuruh nyanyi. Gitu, jangan salah.
1: Ini Bang Budi yang saya suruh nyanyi, saya request Bang Budi untuk Bang Budi. Ya lagunya pun untuk Bang Budi nanti di sana. Kami hari nanti yang belum masuk nih.
0: Nanti
1: pokoknya. Itu dulu nyanyikan Bang Budi baru diangkat di telepon orang.
0: Oke, siap bos.
1: Enggak nanti mampus di situ nanti.
0: Siap bos.
1: Maksudnya biar semangat sih.
0: Nah, saya enggak semangat kalau nyanyinya kayak gitu.
1: Angka 1 enggak semangat atau itu enggak?
0: Maunya angka 2 gitu.
1: Apa?
0: Mau kita nanti yang ngantri di belakang mau nyanyi nih, nggak kebagian waktu.
1: Nggak apa-apa, ini kita monitor, kita kan menghibur.
0: Oke, ada ya, salam-salamnya kata. Mungkin silakan.
1: Iya, salam-salamnya kan untuk Andu, siapa? Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, siap. Panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu. Okay. Biarpun nggak dikerjain kan.
0: Oke, okay,
1: sabar, sabar, sabar. Siap. Yang penting semangat. Mm-mm. Jangan lupa bahagia. Lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Amoy ya. Begitulah, kalau kita berdebat sama Anan-Anan itu harus sabar. Jadi kita prioritaskan dulu yang pada mau nyanyi dulu malam ini ya. Halo, selamat malam Karaoke di Udara.
2: Selamat malam kembali Bang.
0: Halo Bang, sehat?
2: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah Bang Rahmat nih, luar biasa. Kok itu lagi di kebun kayaknya nih, suara jangkrik krek krek krek.
2: Iya Bang, tadi habis bakar-bakar nih Bang.
0: Bakar-bakar ya. Di iya. Di rumah, di kebun atau di mana nih?
2: Di kebun Bang.
0: Di kebun.
2: Tahan.
0: Sinyal radio bagus di sana
2: Bang Rahmat. Masih Bang, bagus.
0: Bagus ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Malam Minggu di kebun ya kan, suara jangkrik itu di belakang, krikik krikik krikik.
2: Kedengeran Bang ya?
0: Kedengeran. Oke, Bang Rahmat.
2: Hujan kali, Bang.
0: Oh, berarti di sana enggak ada hujan dari pagi tadi?
2: Belum, Bang.
0: Oh, siap, siap, siap. Apa lagu kita malam ini, Bang Rahmat nih?
2: Coba malam ini Anggur Merah 2, Bang, Lela Marke.
0: Anggur Merah 2.
2: Iya.
0: Siapa penyanyinya nih, Ge? Lola Drekel ya?
2: Iya, Bang.
0: Oke. Oke, Karaoke Lola Drekel Anggur Merah. Siap-siap, Bang.
2: Yang keringnya ini kok nyanyi nih?
0: Duet, duet, Bang.

0: itu jangkriknya masih tetap nyanyi di belakang itu bang. Sendiri di sana atau sama siapa berdua?
1: Sendirian bang.
0: Sendiri, wah sama dong, kita pun sendiri di studio nih ya. Oke, kirim-kirim salam terus bang.
1: Terutama sekali ya buat Mbak Awang di situ. Selamat bertugas sampai tuntas bang.
0: Terima kasih Bang Rahmat.
1: Terus salam buat pendengar. Semoga sehat selalu.
0: Oke, siap. Selamat bermalam minggu di kebun Bang Rahmat.
1: Oke bang, makasih.
0: Terima kasih, ditunggu lagi minggu depan ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahmat di kebun ternyata ya, ditemani sama suara-suara jangkrik tadi, krik krik krik krik krik krik ya. Bang Rahmat nyanyi, backing vokalnya tadi jangkrik gitu. Sampai terdengar di studio suara jangkriknya ya. Terima kasih Bang Rahmat, selamat melanjutkan kembali malam minggunya. Walaupun sendiri ya gak apa-apa lah ya. Sendiri, saya juga sendiri kok di studio ini, gak ada yang nemenin malam ini ya. Terima kasih Bang Rahmat, salam untuk semuanya di sana, untuk keluarga juga. Ditunggu lagi minggu depan ya. Masih terus kami tunggu pendengar yang ingin bergabung menyumbangkan suara emasnya di malam hari ini. Bisa langsung telepon 0821-6585-4676. Bisa juga melalui chat WhatsApp kami yang mau kirim-kirim salam juga, 0852-7082-5272.

Oke, sembari nunggu telepon masuk, saya coba nyanyi lagi deh ya. Kita pancing lagi satu lagu. Dari Tommy J. Pisa, di sini di batas kota ini.

0: Tommy J bisa gagal dan gagal lagi apa yang aku cari ya di sini di batas kota ini dari Tommy J bisa. Kita masih di karaoke udara pendengar. Telepon lagi masuk, alhamdulillah. Siapa lagi yang gabung nih? Selamat malam, karaoke di udara.
1: Ya, selamat malam juga, karaoke di udara.
0: Iya, siapa ini bang?
1: Ini Adi di Sukarami.
0: Oh, Bang Adi, gimana? Ya. Sehat Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Malam minggu nih, gimana? Bang Adi malam minggu gak kemana-mana?
1: Gak kemana-mana nih, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya. Oh, oke, okay. Bang Adi mau nyanyi lagu apa malam ini?
1: Mau coba nyanyi lagu Kapan Kau Kembali dari Lola Dregel.
0: Kapan Kau Kembali?
1: Ya.
0: Lola Dregel. Ada apa dengan lagu ini, Bang?
1: Ya, adalah.
0: Apa mungkin ada kisah tersendiri dari lagu ini atau mungkin karena seneng aja gitu?
1: Ya seneng aja.
0: Oh, oke. Okay. Gak usah tegang, santai aja bang. Oke, okay, siap-siap ya. Lola Dregel, Kapan Kau Kembali?
1: Abang bantu ya.
0: Oke, okay, bang, siap. Saya juga agak-agak lupa nih liriknya nih.

0: malam minggu sama siapa di rumah nih?
1: Sama keluarga nih, Bang.
0: Sama keluarga ya? Oh, ya. Oke, nggak jalan-jalan dong malam minggu di rumah aja ya. Oke, barangkali mau kirim-kirim salam Bang Adi, silakan malam ini.
1: Iya, spesialnya untuk Bang Budi.
0: Terima kasih Bang.
1: Dan untuk semua karyawan dan karyawati RRI Takengon. Serta untuk semua pendengar RRI dimanapun berada.
0: Oke, siap. Ada lagi Bang Adi?
1: Spesialnya untuk Kak Viola di Makassar juga.
0: Oh, oke, siap. Terima kasih Bang Adi, kita tunggu lagi minggu depan suaranya ya.
1: Iya, okay. Insyaallah.
0: Salam untuk keluarga semua di rumah Bang Adi, sehat-sehat semuanya ya.
1: Salam okay. Juga untuk keluarga Abang di rumah juga.
0: Iya Bang Adi, terima kasih. Ya. Oke, okay, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ada Bang Adi di Sukarame ya. Ini ada WA dari Bang Joy, lupa belum saya baca ini, 0852 9702 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja nih Bang Joy di Ponsai. Mau request lagu dari Daddy Dores, judulnya Manis di Bibir. Nyanyi dong Bang Joy, jangan request aja, nyanyi ayo gabung sama kita malam ini. Salam untuk Bang Budi dan semua pendengar setia RRI Takengon di mana aja berada. Semoga sehat selalu aja, oke. Lagu ini khusus untuk Bang Budi aja, oke. Bang Joy, oke. Siapa lagi di belakang Bang Adi teleponnya nih? Selamat malam, karaoke di udara. Halo.
2: Malam lagi.
0: Halo.
2: Gimana sudah lagunya?
0: Belum dong, kita nunggu yang lain dulu nyanyi Kak Amoy. Nanti kita selipkan
2: dia. Saya dendam, kita tambah satu lagu-lagunya.
0: Jadi Kak Amoy mau nyanyi atau nanti kita taruh di belakang itu cuman pilihannya Kak Amoy.
2: Tambah satu lagi Bang ya.
0: Apa tuh?
2: Tak ingin sendiri dari pangku tondang.
0: Oke. Padahal tinggal nyanyi aja susah banget ke Amoy ini.
2: Anu yang gak ada. Jadi lagunya kan tinggal sedikit-sedikit. Enggak gitu.
0: Itu Bang Rahmat tadi bisa nyanyi sendirian di kebun lagi malam-malam gelap-gelapan.
2: Jangkrik ya.
0: Iya, itu buktinya bisa.
2: Ada jangkrik untuk teman itu.
0: Itu bisa buktinya di kebun malam minggu sendiri gelap-gelapan ya kan. Ini kamu di rumah terang-terang. Suasananya enak.
2: Saya bagus loh suaranya Bang Budi, tapi apanya enggak ada.
0: Apa tuh yang enggak ada?
2: Lirik-liriknya tuh, kata-katanya dari mana udah, yang depan taruh belakang, yang belakang taruh di terakhir nanti.
0: Pinjem handphonenya sama anak Kak Amoy di rumah buat lihat liriknya.
2: Iya nanti ya.
0: Saya gregetan tahu kalau Kak Amoy ini udah dari setahun yang lalu. Gak pernah mau nyanyi nih. Padahal suaranya kalau saya denger-denger serak-serak basah gimana gitu ya.
2: Serak-serak basah nih.
0: Siap.
2: Lanjut.
0: Oke, kita
2: lanjut perjuangan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir siapa yang telepon, ternyata ketua dari Asir-Asir yang telepon ternyata. Ada Kak Yana juga di Toa, 0813-6151 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun sendiri tetap semangat, ada pendengar yang nemenin. Oh, terima kasih ya. Salam buat pendengar semuanya. Terima kasih Bang. Ya, kalau saya sih udah terbiasa sendiri ya. Jadi ya udah nikmatin aja gitu karena udah terbiasa sendiri begitu. Terima kasih Kak Yana. Malam mingguan sama keluarga di rumah ya. Sehat-sehat semuanya Kak Yana. Salam untuk semuanya. Ada lagi Bang Mus. Bang Mus yang punya kawasan Simpang Balik nih ya. 0823-6743 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Bob Rizal. Nyanyi dong Bang Mus, ayo nyanyi. Dari Bob Rizal, Mencari Nilai Cinta. Salam buat Yana, Nisa, Nova, Nadia, Viola dan CS-nya. Ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus ya. Lalat tahu bunga itu lebih harum dari sampah, tapi lalat sadar yang ditunggu bunga itu kupu-kupu bukan dirinya. Cakep. Bang Mus nyanyi dong, nyanyi. Jadi karaoke di udara ini dibuat untuk mengakomodir pendengar-pendengar semua supaya mau nyanyi bareng sama kita gitu ya. Kita tunggu teleponnya Bang Mus, ayo nyanyi.

Oke, saya nyanyi lagi nih. Oke lah ya, gak apa-apa. Mudah-mudahan terhibur semuanya malam ini. Yang lagi malam minggu ya silakan malam minggu. Yang lagi gak malam mingguan ya alhamdulillah masih mendengarkan terus program-program RRI Takengon ya. Siapa lagi nih yang telepon? Halo, selamat malam, karaoke di udara. Halo. Halo, halo Bandung. Dengan siapa ini? Oh, diputus ternyata ya. Udah nanya, udah halo-halo. Oh, ada Kak Deona ternyata di Kupang ini. Mas, selamat malam, Kak. Mau nanya nih kalau WhatsApp call enggak bisa kah? Enggak bisa, Kak. Jadi kalau WhatsApp itu hanya untuk chat saja ya. Tapi kalau yang ingin langsung gabung ke studio untuk nyanyi itu langsung telepon pakai pulsa ya, telepon biasa. Kalau pakai WhatsApp call tidak bisa, Kak Deona ya. Jadi begitu Kak Deona, langsung aja telepon pakai pulsa biasa 0821 6585 4670.

0: ada apa ini ya? Coba saya lihat dulu. Kata Kak Deona tadi yang di Kupang. Oh gitu ya Kak. Iya Kak, gak apa-apa. Oke. Jadi mohon maaf Kak Deona ya, kalau untuk telepon WhatsApp call-nya memang untuk saat ini belum bisa ya. Hanya bisa melalui telepon biasa pakai pulsa begitu Kak Deona ya. Kita tunggu barangkali Kak Deona mau gabung. Kita tunggu. Saya udah lama juga gak dengar suaranya Kak Deona nih ya. Halo, selamat malam karaoke di udara. Halo.
1: Halo Abang.
0: Halo, iya. Waalaikumsalam Viola.
1: Halo Bang, terima kasih udah nyanyiin Viola.
0: Sama-sama, sama-sama. Maaf tadi suaranya pales.
1: Ya, bagus banget kok. Bagus.
0: Ah, direkam.
1: Iya dong. Kalau sendiri kan enak banget.
0: Apa mau duet kita? Apa mau duet?
1: Aduh, hancur deh suaranya.
0: Gak apa-apa, coba aja. Belum juga dicoba udah nyerah.
1: Ya gak berani malu. Makasih.
0: Oke, ngapain aja malam minggu nih Viola di sana?
1: Ini lagi dengerin Abang dari awal.
0: Enggak keluar gitu, jalan-jalan sama pacarnya.
1: Baru balik gitu. Tadi jam berapa tadi baliknya ya? Udah jam 8 di sini ya.
0: Oh, jam 8 di sana berarti jam 7 di sini.
1: Jam 7 di sana benar.
0: Oke.
1: Makassar itu macet, Abang.
0: Gimana?
1: Makassar itu macet banget.
0: Oh, Makassar macet ya. Kalau tempat-tempat wisata yang sering rame dikunjungi itu apa aja di sana?
1: Di tengah kota itu Kantelosari.
0: Oh, itu
1: tengah
0: ya.
1: CPI. Central Point of Indonesia. CPI itu paling rame, Trans Studio.
0: Oh iya betul, Trans Studio di Makassar ya.
1: Iya, malam minggu Kantelosari, CPI itu penuh.
0: Penuh sama orang pacaran.
1: Pacaran.
0: Sama orang pacaran malam minggu penuh.
1: Pangerti malu cuy di pikirannya pacaran mulu.
0: Bukan ya, kalau malam minggu kan pak mayoritas ramai kan memang karena dipenuhi sama anak-anak muda, bukan sama orang tua dong.
1: Banyak klub-klub motor.
0: Klub-klub motor.
1: Jadi enggak selalu berpacaran deh.
0: Oh iya sih, cuman kan rata-rata, walaupun memang enggak semuanya begitu kan.
1: Iya deh.
0: Jadi gak mau duet kita malam ini?
1: Jangan, saya gak berani malu.
0: Oh, udah. Oke, sama-sama Viola.
1: Oke, terima kasih banyak. Udah nyanyi, ini saya suka banget. Minggu depan lagi ya.
0: Terima kasih Viola.
1: Tetap semangat, Rama.
0: Semangat.
1: Walaupun sendiri di sana. Semangat dengar. Iya kan?
0: Iya.
1: Semua pendengar itu lagi dengerin Abang. Abang istilahnya lagi membahagiakan banyak orang.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, jadi penting. Tetap semangat. Tetap jadi yang terbaik deh buat kita semua yang dengerin.
0: Terima kasih Viola.
1: Happy
0: juga
1: sama untuk Viola. Manggil aku Kak Viola.
0: Oh enggak, Viola kan dari tadi manggilnya Viola.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ya udah, okay. Oh iya, salam juga ya sama yang tadinya apa, siapa, Bang Mus sama
0: Bang
1: siapa
0: Mus.
1: Tadi yang siapa ya, Bang Adi kalau gak tau, thank you sopannya.
0: Bang Adi dapat okay, salam Bang Adi sama Viola tuh. Bang Mus okay. Juga dapat salam.
1: Thank you buat Abangku yang lagi siaran.
0: Terima kasih
1: terus, ya.
0: Terima kasih Viola.
1: Selamat terus. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Viola di Makassar. Jadi lagu yang awal tadi saya nyanyikan itu Firman Kehilangan itu lagu requestannya Kak Viola sebetulnya udah dari beberapa hari yang lalu ya. Kalau nggak salah waktu pas hari Kamis kemarin pas saya lagi masuk malam juga udah dari beberapa hari yang lalu. Terima kasih Viola ya, jauh-jauh dari Sulawesi, dari Makassar, udah gabung sama kita di malam hari ini. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah Viola. Sehat-sehat semuanya di sana ya. Boleh dong sekali-sekali kita nyanyi duet di sini. Kalau untuk urusan suara itu nomor kesekian lah. Yang penting berani aja dulu untuk nyanyi. Kita tunggu minggu depan ya. Pokoknya saya maunya minggu depan harus nyanyi, harus duet kita ya. Terima kasih Viola. Oh ini ada WA dari mana ini? Oh sebentar. Ini udah dari tadi masuk WA-nya, cuman belum sempat terbaca ya. 0851 8941 sekian ya. Pendatang baru dari Jerata Ketol, Nanda Wahyudi. Oke. Oh ini ada telepon, kita coba angkat dulu. Selamat malam, karaoke di udara.
2: Ya selamat malam Bang Budi.
0: Iya, ini Bang Merona.
2: Iya Bang.
0: Wis, gimana Medan malam ini cuacanya?
2: Kalau Medan panas ini Bang, sunu hujan.
0: Nggak ada hujan di sana?
2: Hujan.
0: Oh iya ya, ini lagi kumpul sama keluarga di rumah ya?
2: Iya Bang.
0: Oke, malam minggu kumpul sama keluarga. Jadi Bang Merona mau nyanyi lagu apa malam ini Bang?
2: Gak tahu Bang, tadi saya tangganya ini
0: kok. Hah?
2: Gak tahu tadi saya tangga ini gini kali kayaknya.
0: Oh enggak, ini kan kita lagi di program karaoke malam ini. Barangkali Bang Merona mau gabung untuk nyanyi. Nyanyi lagu apa begitu maksud saya?
2: Ini maksudku delay kali Bang.
0: Oh delay ya, karena dari digital dengerinnya.
2: Nah.
0: Oh dari RRI digital dengerinnya memang ya delay sih kalau di sana itu. Kecuali kalau pakai radio manual nggak nyampe ya.
2: Iya Bang.
0: Iya karena jauh dari Takengon ke Medan. Oke lah kalau gitu, barangkali mau kirim-kirim salam malam ini, silakan Bang Merona nih.
2: Salam-salamnya punya Bang Budi. Siapa nyanyi karaoke tadi Bang?
0: Yang nyanyi tadi ada Bang Rahmat sama Bang Adi.
2: Iya. Buatnya Bang Rahmat yang nyanyi Anggur Merah tadi siapa?
0: Yang nyanyi Anggur Merah tadi Bang Rahmat.
2: Nah itulah Bang Rahmat, mantap kali suaranya.
0: Oh Bang Rahmat ya tadi Anggur Merah 2.
2: Iya. Lalu juga di kebun Bang, suaranya tercetak membahana gitu Bang.
0: Siap. Bang Rahmat dapat salam dari Bang Merona nih di Medan nih. Ada lagi?
2: Masih Bang, kita yeah. Lagi suaranya dari minggu depan biar lebih mantap lagi.
0: Mantap. Terima kasih nih Bang Rona udah dengerin RRI Takengon nih. Salam untuk semuanya, keluarga sehat-sehat.
2: Tak bisa Bang.
0: Gimana Bang?
2: Coba dulu tak bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa.
0: Iya Bang. Oke. Karena memang Bang Merona di sana mantaunya dari RRI digital bukan dari radio manual begitu ya.
2: Iya Bang.
0: Jadi terkendala delaynya itu. Oke, enggak apa-apa Bang Rahmat.
2: Iya, coba putar ke lagu Bang.
0: Oh, apa tuh?
2: Bersyukur kalau tadi coba dulu tak bisa.
0: Maksudnya?
2: Karaoke itu dicoba tahu mana tahu bisa.
0: Oh boleh, apa judulnya nih?
2: Titip Cintaku dari Ona Sutra.
0: Oke. Titip Cintaku Ona Sutra ya. Sebetulnya abang tinggal pantau aja dari teleponnya. Jadi kalau bisa ada headset nggak di sana bang? Pakai headset biar lebih jelas begitu.
2: Iya sama doang bang, pakai headset pun tetapnya.
0: Oke coba dulu ya. Ini lagunya ya. Udah nih. Oke, titip cinta ya, dari Ona Sutra ya.
2: Coba nanti pantauannya yang mana tadi, kemana maksudnya?
0: Iya, oke ini saya kasih tanda ya.

0: Cintaku dari Ona Sutra ya. Terima kasih Bang Merona. Ada apa dengan lagu tersebut Bang Merona?
1: Wah itu menitipkan
0: kenangan
1: itu
0: kan. Kenangan ya. Jadi kita rela menitipkan orang yang kita cinta kepada seseorang begitu. Oke siap. Terima kasih, mantap suaranya Bang Merona. Kita tunggu lagi minggu depan ya.
1: Yuk, Bang,
0: terima kasih.
1: Selamat dengarkan jalan itu suara saya tak basah karena hujan.
0: Terima kasih Bang Merona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip cintaku dari Ona Sutra ya, tadi dibawakan sama Bang Merona jauh-jauh.

0: Siapa lagi nih yang masuk telepon? Selamat malam, karaoke di udara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pokoknya kalau suaranya kresek-kresek udah pasti Bunda Hana ini.
1: Tahu,
0: pokoknya dari semua pendengar kalau misalkan ada suara halo kresek-kresek itu pasti Bunda Hana. Ya, lagi ngapain Bunda?
1: Ini baru nyampe.
0: Dari mana?
1: Dari.
0: Oh, sombongnya malam mingguan.
1: Sombong dikit awal mau bibi.
0: Oke, sama Om di rumah Bunda.
1: Gimana Bang?
0: Sama Om di rumah.
1: Iya.
0: Oh, abis jalan-jalan berduaan malam minggu mau nyanyi.
1: Tadi pulang ini, pulang undangan.
0: Hah? Undangan malam-malam?
1: Enggak, dari tadi tak saudara gue rewang.
0: Rewang.
1: Besinte.
0: Besinte tuh bahasa Indonesianya apa tuh?
1: Besinte hajatan.
0: Hajatan ya. Memang lagi musim kawin Bunda ya. Saya pergi nih kemana? Di situ ada kawin, sini ada kawin, sana ada kawin.
1: Nanti tanggal 15 harus datang ya.
0: 15 hari apa tuh?
1: Hari Rabu.
0: Oh,
1: tanggal 11 hari Sabtu. Tanggal 11 harus datang ke rumah Bunda.
0: Beruntun ini lumayan juga ini, banyak yang kawin, banyak yang pesta, banyak juga amplopnya yang keluar.
1: Kru Bunda nggak usah ke amplop.
0: Oh, ada apa Bunda?
1: Yang penting hadir makan.
0: Ada apa tuh tanggal 11?
1: Tanggal 11 44 hari Mama.
0: Oh iya.
1: Tanggal 15 ponakan menikah.
0: Mudah-mudahan gak bentrok Bunda ya.
1: Haruslah nanti diantarin undangannya.
0: Siap, insya Allah Bunda, mudah-mudahan nanti
1: besok diantarin undangannya untuk Bang Budi, Kak Ana.
0: Oke, Bunda, jadi mau nyanyi lagu apa nih Om? Omnya udah tidur?
1: Belum. Sampai keren tangannya kedinginan di jalan.
0: Oh ya Om. Apalagi udah jam berapa ini? Udah jam 10:30 kan?
1: Ini Omnya kayaknya lagunya cuma satu nih, baterainya cuma 11. Kayaknya lagunya cuma satu nih Bang Budi.
0: Apa? Nah,
1: ini apa lagunya?
2: Apa ini Bang Budi?
0: Ayo Om. Biasanya Pak Haji Romai Rama.
2: Iyalah.
0: Jadi apa nih? Asal jangan bujangan aja, yang lain. Ayo Om.
2: Apa yang lain nih? Sabar dulu Bang Budi.
0: Oke. Memang udah. Kalau udah jam segini tuh loadingnya agak lama ya.
2: Masih kerasa-kerasa kau enggak?
0: Masih. Pokoknya kalau pas lagi telepon diusahakan teleponnya agak jauh dari radionya begitu.
2: Ini jauh lah ini udah Bang.
0: Kalau volume radionya sambil dikecilin juga gitu. Oke. Nah, ini udah nggak ada kresek-kreseknya. Masih.
2: Ini enggak.
0: Cek satu. Oh, udah enggak. Ayo, jadi apa lagunya, Om?
2: Lagunya mikir apa ini?
0: Ayo.
2: Enggak, biar lama dulu sama Bang Budi. Saya kangen sama Bang Budi.
0: Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Apa katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana gak ada yang larang, uang belanja nggak jadi pikiran.
2: Nah iya, itu Bang Budi yang nyanyi.
0: Iya kan, uang enaknya jadi bujangan itu uang belanja nggak jadi pikiran.
2: Kamelia aja Bang Budi.
0: Roma Irama Kamelia. Oke.
2: Okay. Kamelia.
1: Kalau udah mati berarti habis baterai.
0: Oh, berarti udah lobet ini baterainya, udah sedikit lagi. Oh iya ya, oke, okay, kita percepat nih.
2: Apa? Jangan dipercepat ya.
0: Oke, okay, Roma Irama Kamelia Om, siap-siap Om.
2: Agak apa standar aja musiknya Bang Budi.
0: Iya, oke okay, Om.

0: Ganti-gantiannya bang ini.
1: Oh, apa tuh om? Apa tuh?
0: Gantian.
1: Apa om? Ini kalau saya tebak suaranya udah mulai kresek-kresek, sepertinya udah mau mati HP-nya nih. Apa om? Judulnya apa tadi?
0: Boleh saja.
1: Iya om?
0: Boleh saja.
1: Waduh, nggak jelas suaranya nih.
2: Boleh saja.
1: Boleh saja.
0: Oh. Casnya di Bram Banas tadi kemarin.
1: Boleh saja. Oke.
2: Okay. Dokter, ini.

0: Baik, terima kasih Om Yasin. Boleh saja dari Roma Irama. Masih aman baterainya, Om?
1: Hah?
0: Masih aman baterainya?
1: Baterainya udah mau.
0: Karena udah lama keluar di rumah jadi lupa dicas handphonenya ya.
1: Iya, Bang. Oh. Karena saya tadi apa jam berapa turun sebentar kan. Terus habis saya sendiri apa lupa sama pulang.
0: Tapi untung masih cukup baterainya untuk nyanyi nih malam ini ya. Masih cukup untung baterainya bisa nyanyi malam ini.
1: Alhamdulillah satu lagu masih cukup nih. Dua lagu nggak cukup nih.
0: Oke, Barak, silakan kadang mau kirim-kirim salam nih Om Yasin sama Bunda, silakan.
1: Siapa nih, Bang Amir Mahmud sudah masuk
0: gak? Belum, tadi? Belum, nggak ada masuk Bang Amir Mahmud Om dari tadi.
1: Bang Amir Mahmud ini kayaknya lama Bang ya.
0: Kalau siang mungkin saya dengar ada sesekali request-request, tapi kalau untuk malam minggu sudah beberapa bulan ini nggak ada sih Om.
1: Iya, kenapa ya?
0: Mungkin Bang, lagi
1: banyak. Bang Amir Mahmud ini kalau malam mungkin udah di apa diikat sama kakak apa ya?
0: Karena kemarin kan Bang Amir Mahmud kan kalau karaoke waktu bulan-bulan kemarin malam minggu itu kan dia lari ke tengah-tengah kebun Om.
1: Iya. Digubuk kan.
0: Mungkin sekarang sekarang udah payah mau lari lagi ke kebun untuk nyanyi kan, akhirnya nggak pernah gabung lagi. Oke, okay. Ada lagi kirim-kirim salam Om, silakan.
1: Salamnya buat Bang Amirun, Bang Joy, Mak Selby.
0: Mak Selby.
1: Kak Amoy.
0: Kak Amoy udah masuk tadi.
1: Kak Amoy, salam manis Kak Amoy.
0: Salam manis Kak Amoy dari Bunda.
1: Kak Amoy kalau ruang rindu, berbagi rindu itu anu Kak Amoy. Ikut cara saya.
0: Apa tuh? Gimana maksudnya?
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oh ya, begini Kak Amoy. Ruang rindu, berbagi rindu lewat memorinya Bang Budi, gitu.
0: Salah dong, slogannya bukan begitu.
1: Pokoknya kamu harus ikuti saya, jangan ikuti Bang Budi. Harus ikuti saya kamu ya, kalau kamu lagi dengerin ini.
0: Sepertinya kamu udah tidur itu Om.
1: Belum.
0: Oke, kamu dengerin
1: pokoknya
0: tuh.
1: Pokoknya salamnya kalau untuk saya buat semuanya deh Bang Budi.
0: Oke Om.
1: Ya, karena Mas Elti pun mungkin lagi dengerin juga ini.
0: Iya. Mas Elti lagi sibuk.
2: Kenapa sendiri?
0: Oh, nggak tahu Bunda.
2: Pada Bang Budi ya kenapa sendiri?
0: Nggak tahu kan memang dari dulu udah sendiri Bunda.
2: Oh gitu ya, iya. Kasihan banget. Itu tapi ada yang dari apa? Yang dari Sulawesi ya.
0: Yang dari Makassar tadi Viola.
2: Oh dari Makassar, Kak Viola. Kak Viola buruan datang. Kak Viola dukung 100% dukung nih.
0: Dukung.

0: Ini gak mau nyanyi, katanya takut yang dengerin kabur.
1: Oh gitu, harus bareng-bareng lah sama Bang Budi.
0: Iya, padahal kan udah berapa kali saya bilang suara itu nomor kesekian, yang penting berani dulu.
1: Berani dulu, walaupun nyanyinya di tenggorokannya agak-agak ini.
0: Iya, ya kan. Buktinya ke Ana, coba contohnya ke Ana ya kan. Ke Ana walaupun suaranya begitu tapi yang penting pedenya gitu, ya kan.
1: Nanti mau dua sama ke Ana tuh.
0: Itulah, mudah-mudahan minggu depan bisa nemenin saya ke Ana ya.
1: Besok insya Allah lah, kami, Bang Budi besok di RRI enggak?
0: Besok saya dinas sore, Bunda.
1: Oh, dinas sore ya, kami pagi mau ke Takeng.
0: Ke Ana dari jam 10 ada besok pagi. Habis itu sore Budi jam 3 ada.
1: Alah, mau ke Ana aja besok ya, kalau masih ada waktunya kan.
0: Kalau enggak jam-jam antara jam-jam 2, nanti biasanya Budi udah datang itu jam-jam 2.
1: Jam 2 ya.
0: Siang. Bisa
1: besok. Insyaallah besok.
0: Oke, ditunggu Bunda besok di kantor ya.
1: Oke. Kayaknya ini udah agak-agak melemah ini baterainya.
0: Udah harus dicas.
1: Karena tadi seharian nggak dicas, tapi ya tengah tarin-tarin kopi ini sih lebur ke.
0: Tarin-tarin kopi.
1: Halo. Simpang tiga ini ke. Jadi bilang panasnya, bagilah pokoknya.
2: Bahasa Gayu kayak Bang Budi tahu bahasa Gayu.
1: Bang Budi tahu bahasa Gayu, cuman agak-agak.
0: Tahu, saya ngerti bahasa Gayu Om, cuman ngomongnya aja masih belepotan.
1: Masih belepotan ngomongnya ke. Di taring Gayu ini terapannya bahasa Gayu.
0: Bohongi Bunda. Oke.
1: Bo ketah,
0: selamat juga Bunda Briji.
1: Sehat selalu, Bo.
0: Sehat-sehat juga sehat untuk selalu, Bunda sama Om.
1: Karena sehat itu modal aktivitas, Bo. Ketah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Briji Bunda. Itu Bunda Ana sama Om Yasim ya. Oke, karena durasi juga ini saya juga harus kejar-kejaran waktu malam hari ini. Sebagai penutup, saya nyanyikan lagu satu lagi ya sebagai penutup di malam hari ini.

Terima kasih pendengar, kita cukupkan karaoke di udara di malam hari ini. Kita beranjak ke program musik budaya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi ya. Karena kita kejar-kejaran waktu di malam hari ini, karena tadi baru selesai karaoke di udara ya. Jadi singkat saja pembahasan kita di malam hari ini dalam program musik budaya. Pendengar, saya pengen cerita terkait dengan Atu Belah Atu Tangkup ya. Jadi ini sebuah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung pesan tentang kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, serta juga pentingnya komunikasi di dalam keluarga, pendengar ya. Jadi kalau kita berbicara Atu Belah ini, legenda Atu Belah ini berasal dari masyarakat Gayo tentunya sudah pasti. Kata Atu itu berarti batu, sedangkan belah itu berarti tebelah ya. Jadi konon dahulu terdapat sebuah batu besar yang dipercaya dapat membuka dan menutup dirinya. Batu tersebut dipercaya hanya terbuka ketika mendengar permohonan orang yang benar-benar berada dalam kesedihan dan juga keputusasaan ya. Jadi legenda cerita rakyat ini menjadi salah satu cerita rakyat yang sangat dikenal di masyarakat Gayo hingga sekarang ini. Jadi cerita rakyat ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur. Jadi di balik kisah tersebut tersimpan nilai-nilai budaya yang membentuk karakter masyarakat sejak dahulu kala. Jadi dari kecil tuh saya juga pernah diceritain sama almarhum ibu saya ya. Di Gayo tuh ada cerita ini, ada cerita ini ya. Salah satunya ini, Atu Belah Atu Betangkup ya. Jadi kalau kita berbicara kisahnya ini, kisah ini bermula dari sebuah keluarga sederhana. Jadi seorang ibu yang hidup bersama suami dan anak-anaknya. Kehidupan mereka bergantung pada hasil mencari ikan gitu ya. Suatu hari sang ayah memperoleh seekor ikan yang sangat besar dan berpesan agar ikan tersebut disimpan baik-baik. Namun karena anak-anak merasa lapar, ikan tersebut dimasak dan juga dimakan. Nah, ketika sang ayah pulang, ini si ayah marah karena ikan yang dimaksud sudah habis ya. Nah, dalam kemarahannya sang ayah menyalahkan istrinya tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Jadi sang ibu ini merasa sangat sedih dan merasa tidak lagi dihargai dan dipahami. Akhirnya dia pergi menuju batu besar yang dikenal oleh masyarakat sebagai Atu Belah. Dengan hati yang hancur, ia memohon kepada batu tersebut untuk menerima dirinya. Dan konon katanya batu tersebut perlahan membuka. Sang ibu masuk ke dalam batu. Anak-anak berusaha mengejar sambil menangis memanggil-manggil ibunya ya. Namun semuanya sudah terlambat. Batu tersebut kembali menutup rapat dan sejak saat itulah tempat tersebut dikenal sebagai Atu Belah. Jadi kalau berbicara Atu Belah Atu Betangkop ini sebagai legenda cerita rakyat, ini bukan hanya sekedar cerita masa lalu ya. Jadi cerita ini juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Gayo sendiri. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini masih sangat relevan hingga saat ini. Legenda ini juga menjadi daya tarik wisata gitu pendengar ya, terususnya wisata budaya. Banyak pengunjung-pengunjung yang datang untuk mengenal lebih dalam bagaimana kisah di balik nama Atu Belah tersebut, sekaligus juga menikmati keindahan alam terususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Jadi kalau kita belajar di balik kisah tersebut pendengar ya, kisah yang bisa dibilang sangat mengharukan ini, tersimpan pesan-pesan tentang kasih sayang, kesabaran, saling menghargai dan juga pentingnya menjaga komunikasi agar tidak berujung pada penyesalan ya. Jadi itu saja pembahasan singkat kita di malam hari ini pendengar dalam program musik budaya dengan tema kita tadi, Atu Belah Atu Betangkup, cerita legenda rakyat di Tanah Gayo. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Dong Gayo di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

我个呀你大来一个个的地中安地卡塞中卡

papa zegt tijd kan doen.

அஹனால போராக்கு ஜவப் தன் தங்சே உயி

0: ditoto horsa
1: kamarongo
0: I kampung balelo kita bertepuk sidang anti macam si contok wopayak bajungku kene sidang temas heran aku tekok gerjanmu neto.

Rorodok udah tarik perok rame cut kapu arah koe ngonko porangeni iok sidang iwan nurut nolok toyoh niolong kayu percuma kaya soma nacang cingok biak toyoh ngongok lo rujo nikelmu

ke oyakati penyakit jiwa akan nomor satu.

tu. Ni sidang temas lagu si ganjil di sidang. Gerak

taring i kampung puting nengehi babiri rugi rugi rugi. Tama tangkol. Engon asal bujang arita urum damorawai kusokini. Orok pemeh

ngejem sebelah si garunan kupi. Oya uwak ni bengi kene amanopa. Aku

Sayakni penonton mujaga nan mata sumana ina masih turut berjaga. Munengon sidang urum arita sambil berdermaku tempat mulia ina. Mumenge didong ni sidang ngejemang meh kecewa. Person wani desa ni sesi uke-uke. Didong berangi lagu gerene araka tingui baca urusan mujege sidang oh. Ike soal mujege sidang gerene bahas untungnya ngejelas bagiku kita sidang oh. Ceh satu ni sidang pemujege gerem ramalas cuman ngejam 12 pentong entong jenguh bakuya. Sidang tembas upuh bajungku iga. Iaran gerdui simpang ni jalan oya keamanan katin timu bele. Sejemat segar ngekona geren sarak kelemen jemai lima sidang oh. Ini arita kona regu sembilan itu tah kepakatan berkolak kacang hijau. Ceh ni sidang temas ngemelen pikiran dabuh yuatan kurik ni nentu sidang oh. Sidang tembas banyak bajungku iga. Oya wang taring katipini ramat sah didong kutimang gajah kokona perse. Ngekami renemen kuan waik ni meresah masakan putu putu nikah kin pas putu bangku. Ika mujege sidang beweni rata pujang arita siap siege. Araya meling lonceng wanulen raya rupen sidang toamu neneguku ru sidang oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Mendengar beberapa peristiwa terjadi di wilayah tengah Provinsi Aceh, di antaranya kepulangan jemaah haji Benar Meriah disambut haru, 135 rejek kampung resmi dilantik di Benar Meriah. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo sepekan.

0: Jembatan Aramco Alor Pungki di Kampung Belang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah melalui Koramil 03 Timang Gajah bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Andur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hole rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan.
1: Pemerintah daerah Bandar Meriah menyambut kembalinya jamaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Wakil Bupati Bandar Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jamaah haji Bandar Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu.
2: Kepada almarhumah, mari kita sama-sama mendoakan agar arwahnya diterima sisinya dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Harapan kami adalah setelah kembalinya ibu-ibu para jemaah haji adalah semoga seluruhnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
3: Semangat membumikan nilai-nilai Islam di kalangan generasi muda kembali digaungkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui kegiatan peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syariat Islam. Mengusung tema mewujudkan generasi Qurani untuk Indonesia bangkit, kegiatan diikuti peserta tingkat SD maupun SMP sederajat, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan di Gedung Olas Nigos Takengon. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi pemerintah kabupaten setempat, yakni mewujudkan daerah yang Islami, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Menurutnya, penguatan syariat Islam tidak hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga melalui pembinaan generasi muda agar memiliki akhlak mulia, mencintai Al-Quran, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.
4: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah secara resmi kita nyatakan, kita buka bersama.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bandar Meriah gelar beragam kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim menyebut, Kemenduk Bangga kini tidak hanya mengurusi penduduk tumbuh seimbang, melainkan siklus kehidupan untuk menuju keluarga berkualitas dan Indonesia Sehat 2045.

0: demi mempertahankan bonus demografi. Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah Bener Meriah karena meraih predikat terbaik dalam menjalankan program Bangga Kencana di Provinsi Aceh, khususnya stunting.
1: Saya terus bersama pemerintah daerah mendukung program Kemenduk Bangga yang pastinya melihat kondisi Indonesia terutama Aceh masih tingginya angka stunting dan ayolah tim pendamping keluarga kita yang ada di setiap desa itu menjadi garda terdepan untuk mendampingi keluarga-keluarga risiko yang ada di tingkat desa.
2: Kepolisian Resort Polres Bener Meriah menggelar upacara KOF rapot kenaikan pangkat personil terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 di lapangan Apel Mapolres Bener Meriah. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto. Sebanyak 48 personil menerima kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, integritas, dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Adapun rinciannya, 11 personil naik pangkat menjadi Ajun Inspektur Polisi 1 Aibtu, 32 personil menjadi Ajun Inspektur Polisi 2 Aibda, 1 personil menjadi Brigadir Polisi Kepala Bripka, dan 4 personil menjadi Brigadir Polisi 1 Briptu. Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personil yang memperoleh kenaikan pangkat. Menurutnya, kenaikan pangkat bukan sekedar perubahan status atau peningkatan kesejahteraan, melainkan amanah dan kepercayaan dari institusi yang harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme, kompetensi, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
3: Dapat 48 personil yang naik pangkat, terdiri dari 11 personil dinaikkan pangkat dari Aibda menjadi Aibtu, 32 personil dinaikkan pangkat menjadi Aibda, 1 personil dinaikkan pangkat menjadi Bripka, dan 4 personil dinaikkan pangkat menjadi Briptu.
0: Rp135 Reje Kampung atau Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak Reje Kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
4: Kita harus kompak, keramat upakat behu, behu merdede, kemuen saratamunan kebeluh, kemuen saratamunan kebeluh saralolotan. Insya Allah, dan saya yakin, setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun Bener Meriah demi kesejahteraan rakyat Bener Meriah.
5: Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnas Wil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengprop Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi Putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
6: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur waktu kejuaraan yang ini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Tuh Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi ya udah Ika main kejuaraan yang ini kayak ya udah main aja gitu. Main aja tergantung gitu. Nasib aja. Terima nasib aja, kalah ya udah, menang ya udah. Ternyata pas main alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti enggak ada yang enggak mungkin kan, Kak. Apapun bisa terjadi.
7: Iya.
6: Padahal kita enggak nargetin tapi ternyata Allah kasih itu.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayus Pekan RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI Jakarta. Dan saya Selvi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Prosatu RRI Takengon, baru saja kita ikuti berita sepekan produksi RRI Takengon edisi Minggu 5 Juli 2026. Dan setelah tadi juga sudah kita ikuti pertandingan antara Paraguay dan juga Prancis yang disiarkan langsung dari Stadion Philadelphia ya pendengar ya. Dan kami akan menemani pendengar Anda untuk rangkaian program lainnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih telah menjadi ikan perusahaan dari Takengon sebagai sahabat setia di awal hari ini. Pendengar, mari awali aktivitas pagi ini dengan hati yang penuh bersyukur, pikiran yang positif, dan semangat untuk menjalani setiap langkah dengan optimisme. Selama beberapa jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan beragam informasi aktual, inspiratif, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana pagi di hari ini. Tetaplah bersama kami di Perusahaan RRI Takengon, kanal inspirasi Indonesia yang selalu hadir lebih dekat untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah dan membawa kebaikan bagi kita semua.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget, aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Saatnya Anda simak info cuaca. Saatnya Anda simak info cuaca. Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Pendengar Prosat RRT Kengon, saatnya kita dengarkan informasi cuaca bersama BMKG Aceh di edisi Minggu 5 Juli 2026. Dan kita sudah terhubung bersama Mbak Nabila di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kabar pagi hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, ya baik. Mungkin bisa disampaikan ya Mbak ya informasi cuaca untuk para pendengar kita Mbak.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca khususnya untuk Aceh bagian tengah. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 23 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai dengan 100%. Untuk potensi hujan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya pada sore hingga malam hari.
1: Ya, untuk himbauan mungkin bisa disampaikan untuk para pendengar kita, Mbak?
2: Ya, untuk himbauan kami menghimbau untuk khususnya di masa-masa pancaroba atau masa-masa mulai kemarau untuk perubahan cuaca yang fluktuatif yaitu hujan yang terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang berubah-ubah seperti itu. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan kewaspadaan terhadap kejadian hamparan petir seperti itu.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Nabila untuk informasi cuaca di pagi hari ini dan kami ucapkan selamat bertugas kembali.
2: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG Aceh ya, dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nabila ya, dan himbauan untuk para pendengar juga. Kami ulangi untuk masa pancaroba mungkin bisa berhati-hati ya, karena masih penyesuaian antara kemarau dan juga musim hujan begitu. Dan di saat musim hujan dihimbau untuk para pendengar dan masyarakat untuk tidak berteduh di bawah pepohonan dan jauhi tebing ya pendengar ya. Dan untuk masa kemarau bagi bapak-bapak mungkin ya, untuk laki-laki untuk puntung rokoknya mungkin bisa diperhatikan, jangan dibuang sembarangan. Jika di rumah pastikan apinya sudah mati begitu. Dan untuk ibu-ibu yang di rumah yang mungkin memasak begitu ya, menyiapkan masakan jika keluar rumah sedang memasak, mohon dimatikan api kompornya ya pendengar ya. Dan untuk obat nyamuk mungkin bisa berhati-hati. Nah, demikian mendengar informasi cuaca di pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan masih sampai temani ruang dengar Anda dengan program lainnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Semoga diberikan kesehatan pendengar ya, kelancaran rezeki serta semangat dalam menjalani aktivitas. Dan kini saatnya kami hadirkan informasi perkembangan harga bahan penting dan strategis berdasarkan hasil pemantauan di Kecamatan Takengon. Maksud kami di Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk tanggal 5 Juli 2026. Dengan secara umum kondisi harga kebutuhan pokok masyarakat di Aceh Tengah masih berada dalam kondisi stabil. Sebagian besar komoditas tidak mengalami perubahan harga dibandingkan minggu sebelumnya. Hal ini menunjukkan pasokan kebutuhan pokok di pasar masih cukup terjaga sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan lebih tenang. Kita mulai dari komoditas beras. Seluruh jenis beras yang dipantau masih mempertahankan harga sebelumnya. Beras Dua Mawar dijual di harga Rp16.000 per kilogram. Beras 88 di harga Rp16.000 per kilogram. Beras cap udang Rp14.500 per kilogram. Beras UB Rp16.000 per kilogram. Dan beras IUSIMA Super 16

Pada kelompok minyak goreng terdapat sedikit penurunan harga. Minyak goreng curah masih stabil di angka Rp22.000 per kilogram, sementara minyak goreng kita turun dari Rp16.000 menjadi Rp15.700 per liter atau turun sekitar 1,88%. Minyak goreng kemasan premium juga turun dari harga Rp25.000 menjadi Rp24.000 per liter.

harga ayam boiler mengalami penurunan cukup besar dari harga Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram atau turun lebih dari 14%. Sementara harga ayam kampung masih bertahan di angka Rp100.000 per ekor dan daging kerbau tetap di harga Rp160.000 per kilogram. Pada kelompok telur, telur ayam ras turun dari Rp1.700 menjadi Rp1.600 per piring. Sedangkan telur ayam kampung tetap di harga Rp63.000 per kilogram dan telur bebek asin masih dijual Rp4.000 per butir. Harga berbagai produk susu, baik susu balita, susu bubuk maupun susu kental manis berbagai merek masih stabil tanpa perubahan harga. Demikian pula dengan jagung pilihan, garam beriodium dan nodium, gas LPG ukuran 3 kg maupun 12 kg, tepung terigu, mentega, aneka kacang-kacangan hingga ketela pohon yang seluruhnya masih bertahan pada harga pekan sebelumnya. Pendengar, perubahan harga cukup menarik terlihat pada kelompok sayur mayur. Harga bawang merah turun dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Bawang merah lokal juga turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah Medan turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Sebaiknya harga cabai caplok mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram atau naik sekitar 16,67%. Sementara cabai hijau, cabai merah besar, dan cabai merah keriting masih stabil. Harga kol kubis juga mengalami penurunan cukup signifikan dari harga Rp10.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Sedangkan kentang, wortel, tomat lokal, buncis, tahu, tempe, ikan bandeng, ikan mujair, ikan tongkol, udang jumbo, serta kelapa bulat tidak mengalami perubahan harga. Untuk kelompok buah-buahan, alpukat, jeruk nipis, dan markisa masih stabil, namun jeruk sayur mengalami penurunan harga. Paling besar minggu ini Rp20.000 menjadi Rp10.000 per kilogram atau turun hingga 50%. Terong Belanda juga turun dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara itu untuk bahan bangunan seperti semen, besi, beton, dan seng masih stabil. Demikian pula harga pupuk KCL, TSP, urea, dan ZA belum mengalami perubahan. Bagi para petani kopi di dataran tinggi Gayo, terdapat sedikit perubahan harga. Biji kering kopi Arabica turun dari Rp140.000 menjadi Rp135.000 per kilogram. Namun harga kopi Arabica Gelondong justru naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Adapun gabah kopi Arabica tetap di harga Rp55.000 per kilogram. Sementara pada komoditas kopi robusta, baik biji kering, bubuk kopi Arabica, bubuk kopi robusta maupun kopi Gelondong seluruhnya masih bertahan pada harga sebelumnya. Pendengar, dari hasil pemantauan minggu ini dapat disimpulkan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di Aceh Tengah relatif terkendali. Penurunan harga pada beberapa komoditas seperti ayam boiler, bawang merah, kol kubis, minyak goreng, telur ayam ras, hingga jeruk sayur tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun kenaikan harga cabai caplok tetap perlu menjadi perhatian agar tidak memicu kenaikan harga komoditas lainnya. Masyarakat dihimbau untuk tetap berbelanja secara bijak, memanfaatkan penurunan harga pada beberapa komoditas, serta terus mendukung produk-produk lokal hasil pertanian Aceh Tengah yang menjadi kebanggaan daerah. Demikian informasi harga bahan pokok penting dan strategis di Kecamatan Kota Tangeng, Kabupaten Aceh Tengah untuk Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan para pendengar bersama Pro1 RRI Tangengon. Tetap ikuti berbagai informasi terpercaya, aktual dan mencerdaskan hanya di RRI Radio Tangguh Radio Indonesia. Dan akan selfie temani dengan program lainnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, setelah kita ikuti program informasi harga bahan pokok penting strategis Aceh pendengar edisi Minggu 5 Juli 2026 akan saya temani dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program lainnya. Dan juga akan kami antarkan hiburan-hiburan berupa lagu di pagi hari ini menemani para pendengar menjalankan aktivitas. Dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
5: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
4: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
6: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami BSL3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
7: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.